Kita mulai Traffic and Weather by Pro 2 FM, teman Pro 2. Kita mulai informasinya dari lalu lintas kota Surabaya. Pantauannya gimana di hari Senin ini, teman Pro 2? Dan pastinya padat banget. Kita mulai dari kawasan Jalan Raya Wonokromo. Ini terpantau ada cukup panjang kemacetan di situ, teman Bro 2. Terus di arah yang sama di kawasan Jenderal Ahmad Yani juga serupa panjang banget, teman Bro 2. Ya namanya hari Senin gimana sih gitu ya, kota Surabaya. Terus kita geser lagi di kawasan Ngagel Jaya Selatan, ini juga terpantau ada kemacetan. Di kawasan Manyar juga terjadi kemacetan cukup panjang, teman Bro 2. Terus kita geser-geser lagi di kawasan Mer, teman Bro 2. Ini juga kepadatan macetnya minta ampun, teman Bro 2, sampai di kawasan Rungkut Madya gitu ya. Dan di kawasan Pemuda sendiri terpantau lalu lintas lancar aja, teman Bro 2. Majen Yono Suwoyo, ini kalau misalkan pantauannya di Surabaya Barat terpantau padat merayap, teman Bro 2. Coba kita geser-geser lagi di kawasan Kenjeran Surabaya Utara terpantau lalu lintas ramai lancar aja sampai menuju ke kawasan Haji Muhammad Nur, juga lalu lintas ramai lancar aja. Pantauan cuaca di jam 7 pagi ini, cuacanya cerah dengan suhu 20 derajat Celcius, kelembapannya di 73%, kecepatan angin di 2,9 km per jam, dan arah angin dari selatan, teman Bro 2. Buat kamu yang lagi beraktivitas, hati-hati di jalan, jangan lupa rambu-rambunya diperhatikan, safety-nya juga diperhatikan juga, antibody buat vitamin apa segala macam kebutuhan kamu harus kamu cukupi sendiri. Ya udah deh, halo masih ditungguin, 1 jam lagi bakal aku tentuin siapa yang bakal aku putar. So jangan kemana-mana, teman Bro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari Guru Internasional teman Bro 2 dan ngomongin soal guru adalah digugu dan ditiru teman Bro 2. Segala ucapan, segala tingkah laku itu tuh jadi cerminan untuk muridnya, dan so pasti pekerjaan guru adalah pekerjaan yang paling mulia banget teman Bro 2. Dan aku percaya banget semua anak pasti punya guru terfavoritnya masing-masing gitu. Guru yang emang mungkin dia pernah berjasa di kehidupannya, atau memang dia lucu, atau memang punya kepribadian yang emang nenangin banget, atau kayak gimana gitu ya teman berdua. Kalau aku sih punya namanya, jangan sebut nama lah ya, ada gitu, guru teknik dulu. Nah, doi ini asoy banget. Asoynya adalah dia tuh selalu bawa sound system, bawa laptop, terus ditancepin ke proyektor. Jadi pas dia ngajar presentasi segala macam, bahas ini, bahas itu segala macam. Nah, per 15 menit satu lagu dangdut harus diputer sama dia. Katanya

dari SBY line telepon di 0315342353 atau di aplikasi Era Digital juga sabi banget teman 22 dan joinan aku tungguin joinan kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Guru terfavorit teman berdua ini Aditya udah joinan. Ada namanya Pak Tengku. Nah, doi sebut nama ya. Gue gak ikut-ikut, Pak Tengku. Doi baik dan setiap istirahat tuh pasti dilebihin setengah jam. Oh, tipe-tipe guru yang lumayan rebel. Suka nih si Adit yang kayak gini-gini. Makanya dia kayaknya berjasa untuk cilok-cilok yang belum di packing sama tukang kantin gitu teman-teman. Biasanya kan kalau apa istirahat kan ramai banget tuh kantin, banyak banget yang beli. Nah mungkin si Adit ini telat atau kayak gimana gitu, mungkin si Pak Tengku ini ngasih toleransi waktu yang cukup gitu untuk si ciloknya Adit untuk di packaging dan dimakan gitu. Requestnya pengen diputerin Bruno Mars dengan Risk It All teman berdua. Langsung aja disiapin dan diputerin habis ini. Terus ada siapa lagi di sini, coba kita bacain. Jesse udah mulai joinan. Ada nih ibu-ibu namanya siapa? Oh, Bu Wanda. Ya, yeah, Bu Wanda, karena Bu Wanda apa sih, Jess? Tulisannya tuh kayak typo-nya tuh kayak typo banget, paham enggak sih? Oh, ini udah dia di sama dia nih. Katanya pernah pulang sendirian, terus Bu Wanda lewat, terus ditebengin sama Bu Wanda. Kalau tiap hari bukan ditebengin, yes, jatuhnya kayak numpang. Kayak numpang setiap hari gitu. Katanya kedenger-denger nebengnya setahun ya? Enggak ya, sehari doang, sehari dua kali, normal gitu tahun berdua. Rekasnya pengen diputerin NCT Dream dengan Candy, disiapin aja gitu ya. Respect buat guru-guru yang disebutin Adit sama si Jesse tadi. Ya udah, kita puterin dulu ada Risk It All dengan hari Bruno Mars.

manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: Oke, teman berdua, saatnya kita spill halu. Kali ini ada dialog hari ini spesial dengan tiga lagunya. Ini hari ini sapu bersih lagi, teman berdua. Di posisi kedua ada lagu Aku Adalah Kamu. Sapu bersih, kalau di Instagram kita coba cek di WhatsApp. Di WhatsApp juga sapu bersih lagu ini, dan artinya harus aku puterin buat kamu, teman berdua. Single Doi, Aku Adalah Kamu, dari dialog dini hari di Halu. Hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Kita bacain lagi untuk di WhatsApp teman berdua. Ada Afif Mukminin dari Sumenep. Katanya kalau guru terfavorit sewaktu masih di SMA adalah guru bahasa Inggris sekaligus wali kelasku dulu, namanya Bu Siti Rohana. Dan alasannya karena dia orangnya agak empati dan sabar. Nah, selalu menerapkan pembelajaran yang inovatif kepada seluruh siswa-siswanya. Kalau misalkan ketemu guru sabar kayak gini, mau bandel tuh kayak keduluan respectnya gak sih teman berdua? Kayak ya enggak lagi gitu. Jadi kayak segen gitu. Jadi yaudah deh, masuk aja masuk gitu. Biasanya sih gitu berdua. Requestnya pengen diputerin Taylor Swift dengan Opa White. Oke, disiapin. Dan makasih banget buat Afif Mukminin udah menyampaikan, dan buat Ibu Siti Rohana, respect. Kurasa jasa-jasamu tidak akan luntur sampai kapanpun gitu teman berdua. Yaudah, kita coba geser lagi di Instagram. Tadi belum sempat kebaca sama sekali ya. Ini coba ada siapa ya di sini. Oh ini ada Desiek 1312, katanya ada guru SMP bahasa Inggris. Oh tapi rata-rata guru bahasa Inggris tuh emang apa ya, doi itu pasti sabar gitu, terus baik, tipe guru yang nggak pernah ngomel-ngomel, dicintai siswa-siswinya, gitu nggak sih teman berdua? Di tempat sekolah kamu dulu kayak gitu juga atau kayak gimana guru bahasa Inggris? Kalau aku sih okay, kayak gitu. Only me katanya guru matematika. Weh, apa tuh alasannya kok guru matematika? Terus ada siapa lagi? Farisha, guru matematika juga. Guru matematika kalau di tempatku bapak-bapak dan bapak-bapaknya tuh galaknya minta ampun, dan ya udah takut aja anak-anak jadi masuk gitu, tahu nggak tahu, ngerti nggak ngerti, pokoknya masuk dulu. Dan doi itu tipe orang yang emang harus didengerin kalau misalkan dia ngajar. Kamu mau paham gak paham atau ngerti gak ngerti, pokoknya masuk dulu, dengerin dulu, jangan bercanda gitu. Soalnya doi itu sebenarnya kalau misalkan apa ya, lagi pengen biasa aja, lagi pengen mode-mode santai, santai banget, bercanda apa segala macam. Tapi kalau misalkan udah waktunya serius dan pelajaran dia, wah gak bisa lagi dia. Pasti ngamuk-ngamuk tuh kalau misalkan anak-anak gak mau nurut gitu. Rekasnya pengen diputerin Vanessa Z dengan Menjauh. Oke deh, dua dulu lagu yang udah masuk teman berdua. Dan buat kamu yang belum dibacain atau baru aja joinan, atau masih belum joinan bingung banget joinannya di mana, gampang teman berdua, di WhatsApp kita di 0819896952. Lantai telepon juga Sabi di 0315342353. Instagramnya masih sama juga, di @pro2rrisby, di story kita atau di aplikasi RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kita lanjut bacain teman berdua yang udah joinan di WhatsApp lagi. Ada Bakti Triansyah Pangestu katanya, Pak Tri dan Bu Tri. Uy. Sepertinya Pak Tri ini nama asli, tapi Bu Tri ini kayak karena Bu Tri ini adalah suaminya Pak Tri, jadinya panggilannya Bu Tri. Gitu, sesimpel itu teman berdua. Respect buat Pak Tri dan Butri, thank you banget udah joinan. Kita geser-geser lagi. Oh, satu lagi dari WhatsApp. Ada Dion udah joinan. Katanya ada Pak Muksin, guru agama. Doi kalau misalkan lagi ngajar tuh soft spoken banget. Iya, Pak Muksin, respect. Guru agama tuh identik dengan meneduhkan, terus ngeberi knowledge yang memang bener-bener apa ya, menghangatkan kita gitu ya, supaya kita betah di kelas. Tapi yang paling happy ketika diajar guru agama adalah ketika beliau ngedongeng. Nah, ini seru ketika dia ngedongeng dan kita udah terbawa oleh cerita dia. Kita pasti kayak merhatiin banget dan emang apa ya, kayak nonton film, kayak nonton spoiler film, tau gak sih? Kayak kita membayangkan gitu, misalkan kisah nabi siapa gitu, kisah-kisah yang emang pada zaman itu, pada waktu itu, terlalu ini, terlalu zaman bahasanya pada waktu itu apa ya, relatif nggak tahu informasinya kali ya, jadi kayak ya udah seru aja gitu dan excited banget buat didengerin gitu. Ya udah deh, thank you banget. Oh, request mau diputerin lagunya, bentar. Oh, Okay dengan Sandaran Baru. Langsung aja disiapin buat kamu. Thank you so much. Kita geser ke Instagram lagi. Ada Dina 8 katanya, Bunita matematika dari SMP. Woi, Bunita. Ini Bunita karakternya gimana? Apakah doi killer atau kayak emang sabar atau kayak gimana? Jujur guru matematika aku sih killer. Tapi doi kalau misalkan waktunya bercanda mah fun-fun aja gitu. Jangan sampai bercandaan di pas dia ngajar atau kayak pas lagi serius-seriusnya, pasti wah kelar tuh. Requestnya tak semudah Home Bimpa dari Nabila Takia. Oke deh, dua dulu lagi-lagi lagunya yang masuk teman berdua. Dan seru banget karena topiknya guru kali ya, jadi teman berdua relate atau ya pengen ngasih tahu, ini loh guru termantep, guru favorit aku, guru yang emang apa ya, membimbing dan berjasa di kehidupanku gitu. Ya udah deh, masih ada waktu buat kamu joinan. Kalau misalkan kamu bingung joinannya di mana, di WhatsApp kita di 0819 8000 952, di line telepon di 0315342353, Instagramnya juga masih sama banget di @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di pada selamat pagi teman berdua, barengan aku Mas San Hadi di sini, masih ngomongin soal guru-guru yang berjasa di hidup kamu pas waktu sekolah atau kuliah kemarin teman berdua. Ini dari Instagram ada Amel33, katanya nggak ada yang spesial tapi pengen diputerin Pamungkas dengan To The Bone. Oke, nggak apa-apa, itu sebuah pilihan ya. Kayak apa ya? Menganggap guru spesial atau enggak itu relatif, tapi rata-rata kalau misalkan emang biasanya kayak gitu ya, rata-rata kayak respect dan pasti berjasa banget gitu teman berdua. Oke, requestnya Pamungkas dengan To The Bone. Terus ada siapa lagi di sini yang harus aku bacain? Ada Riana juga, katanya ada Bu Elis, doi penyabar, penyayang, kalau misalkan menjelaskan tuh kayak adem gitu. Oke. Lagi-lagi ya, merasa dirinya dimong, merasa kayak wah baik banget nih guru segala macam. Tapi ada nggak kamu tipe guru yang apa ya, suka bercanda mulu? Nah, ketika diajak serius kayak gak pantas, bukan gak pantas secara gak pantas ngomongnya, tapi kayak karena persona dia adalah ketawa-tawa atau bercanda gitu, pas serius tuh kayak kita gak bisa bedain. Ada di tempat aku kayak gitu. Jadi nih bapak-bapak asik banget, asik banget. Jadi kayak setiap dia ngajar ke kelas kita, happy-nya minta ampun, karena dia benar-benar bisa ngelucu dan lucu teman berdua. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Discoria featuring Lel Manino dan Neida dengan Sakura Abadi teman berdua. Dan sisa kurang lebih 45 menit di terakhir aku nemenin kamu. So gak usah lama-lama lagi, joinan aja, masih ada waktu kok di Instagram kita, sabi banget di 0819852 atau di line telepon di 0315342353, Instagram di @bro2rrisb atau di aplikasi RRI Digital.

0: Bill, kamu bawa tas gede banget. Emang mau pergi kemana?
1: Nggak kemana-mana sih. Ini tas siaga bencana.
0: Tas siaga? Emang isinya apaan?
1: Ada air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, sama pakaian. Buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu harus evakuasi.
0: Oh, jadi nggak perlu panik cari barang-barang penting pada saat keadaan darurat ya?
1: Nah, betul. Tapi bukan cuma

zaman Produa, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Oke, dapat berdua sepertinya Mas Andadi sampai sini dulu nemenin kamu di jaga malam kali ini. Dan sampai sini bakal ada Dewi Anora yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai santai siang nanti sampai jam 3 sore. Dan mau ngucapin selamat hari guru, dan kita harus tetap berbakti kepada guru kita sampai kapanpun gitu teman berdua. Ya udah, lagu terakhir ada Bass Title dengan Save My Soul. Aku puterin abis ini dan Mas Andi pamit. See you next time. Bye bye teman berdua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di lapangan Kodam 5 Brawijaya pada hari ini digelar cukup sederhana layaknya di peringatan yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di Surabaya, upacara dipimpin Laksmana Muda TNI 1 Gung Putu Alit, Jaya Panglima Koarmada 2 Surabaya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan amanah Jenderal TNI Agus Subianto, di mana Panglima TNI bahwa seluruh prajurit harus selalu siap setiap saat dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kesiapan itu dibuktikan melalui keterlibatan TNI dalam berbagai tugas, termasuk operasi kemanusiaan dan penanganan bencana.

Saifullah Yusuf, Menteri Sosial atau Mensos, menargetkan 50% penduduk Indonesia sudah terdata dalam Sistem Digital Perlindungan Sosial atau Perlinsos hingga Desember 2026. Pemerintah menggunakan Perlinsos Digital sebagai upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Gusipul Sapan Akrab menjelaskan, pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai basis data, diantaranya data kependudukan Dukcapil, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, dari BPS, serta data dari PLN Kepolisian, Kementerian ATR atau BPN, dan Kementerian Hukum. Integrasi ini ditujukan untuk menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara lebih tepat dan mengurangi kesalahan penyaluran.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Google terus memperluas kemampuan Gemini melalui pengintegrasian Google Maps langsung ke dalam layanan kecerdasan buatan, dan fitur ini masih teratas untuk pengguna perangkat seluler. Alat baru yang sudah tersedia untuk pengguna Android dan iOS ini muncul di bagian akhir carousel bersama dengan foto, kamera, avatar, file, drive, and notebook. Menurut laporan dari Pone Arena, pada Sabtu kemarin saat fitur map digunakan, Gemini menampilkan lokasi pengguna dalam bentuk peta beserta area di sekitarnya. Pengguna dapat memperbesar atau memperkecil tampilan peta maupun mencari lokasi tertentu sesuai kebutuhan. Gemini juga menyediakan opsi Explore This Area yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi wilayah tertentu dari peta. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar? Alhamdulillah kalau Senin kamu penuh semangat ya. Apalagi ditemenin sama aku Dewi Anora di sini sampai jam 3 sore nanti. Edisi awal bulan ya. Hari Senin pertama di bulan Oktober ini teman Pro 2. Semangat ya untuk ngejalanin hari Senin ini walaupun cuaca Kota Surabaya makin panas tembus sampai kamar. Yo enggak sih? Kayaknya wis enggak tertangani deh. Angkat tangan aku sama panasnya Kota Surabaya ini teman Pro 2. Bukan main ya kan. Tapi aku harap kamu juga masih semangat untuk ngejalanin aktivitas kamu di hari ini. Sembari juga kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
2: Ayo buruan kamu request lagu favorit kamu, boleh lewat WhatsApp di 081-908-952. Instagram @pro2rrisb juga bisa banget, aplikasi RRI Digital juga masih boleh. Kalau kamu suka pantengin live TikTok kita, ayo gabung karena aku juga masih live di TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita seru-seruan sampai jam 12 siang nanti. Kita awali dulu sama main-main gue, Naikilah.

0: Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Hai teman Pro2, aku Bella.
2: Aku Valen.
1: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

my God, dari Endang Sukamti, teman Pro 2, gimana? Udah ngasih semangat kamu gak sih ya di hari Senin ini, walaupun cukup panas, udaranya masih tidak menentu begitu ya. Tapi aku harap ini bisa membakar semangat kamu ya, jangan males-malesan, carilah yang seger-seger gitu ya. Kalau kamu memang lagi beraktivitasnya di luar ruangan, mungkin segera mungkin mencari tempat yang roda adem ya, yang ber-AC gitu teman berdua, karena benar-benar hawanya tidak mentolerir apapun sih sebenarnya. Angin pun kayaknya udah gak ada nih teman berdua. Karena kalau terpantau di Jalan Pemuda memang cukup terik sekali hari ini. Begitu pula jalanan kota Surabaya masih cukup lengang ya. Tidak terlalu padat di siang ini, khususnya Jalan Pemuda. Sepertinya banyak orang yang, oh gak deh mau kemana-mana. Udah di sini aja gitu, gak usah kemana-mana gitu ya. Karena memang panasnya bukan main. Tapi aku harap kamu yang lagi aktivitas, lagi santai, atau bahkan lagi dalam perjalanan, ayo dengerin lagu-lagu favorit kamu aja siang hari ini teman Pro 2, biar sedikit adem gitu ya. Request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist loh, aku temenin sampai nanti jam 12 siang lewat WhatsApp 081-98-952. Terus juga di aplikasi RR Digital, Instagram juga bisa banget, atau live TikTok. Aku lagi live TikTok juga loh teman Pro 2. Ayo kita seru-seruan, boleh cerita curhat di live TikTok. Pokoknya kamu request juga pasti bakal aku puterin. Tadi ada Om Bejo Vespa yang mengawali requestnya di Pro 2 Hitlist, minta lagunya Wisnu Santika sama Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Loh, jangan kemana-mana. Di sini aja, Om Bejo, cok nandi-nandi, yo kan. Aku gak bisa tanpamu. Asik gak tuh? Terus juga ada Arma Bagio tadi minta lagunya Tulus yang Sepatu. Ya, oke, oke, siap. Ditunggu aja teman Pro 2. Di WhatsApp juga udah ada yang ngantri, tapi sabar dulu, nanti pasti bakal aku sapa-sapa kamu di Pro 2 Hitlist.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Seandainya dari Divki Kali featuring sama Prince Mandagi, teman Pro 2, aku putarin untuk kamu yang lagi berandai-andai. When ya? Kapan ya? Pasti kan begitu ya. Sekarang kalau Gen Z itu lagi pengen sesuatu tuh pasti when ya? When ya? Ya gak tahu. Kalau kamu gak mengusahakan ya gak akan sampai-sampai gak akan mendapatkan, teman Pro 2. Jadi berandai-andai aja terus ya. Pro 2 Hitlist, temenin kamu nih sampai jam 12 siang untuk request lagu-lagu favorit kamu. Aku sapa di WhatsApp dulu. Ada Ali Ghazali di Pasuruan minta lagunya Glenn Fredly, My Everything. Oke, okay, ditunggu habis ini ya. Terus di live TikTok ya, sudah banyak sekali yang bergabung. Tadi ada Fabian minta lagunya Salma Salsabil, Maha Benar. Ada kakak Arman, kata-kata hari ini, kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, tapi Allah punya solusi. Best banget ya. Memang kok, teman Pro 2 ini kalau disuruh bikin kata-kata sangar-sangar kabeh. Semoga itu juga bisa ngasih semangat kamu ya, Kak Arman ya. Nggak request lagu, ta. Ayo kalau mau request lagu, aku tungguin sampai jam 12 siang nanti. Ada Marurat Panjaitan, minta lagunya Vanessa Z, Menjauh. Yang penting kamu gak menjauh dari aku ya. Tetap stay tune di situ ya. Tap-tap terus layarnya, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Vanessa Z, menjauh teman Pro2. Aku harap kamu gak menjauh dari aku, tapi tetap mendekat. Selalu mendengarkan Pro2 FM RRI Surabaya dimanapun kamu berada. Jangan takut sinyal. Pokoknya kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, udah gampang bisa dengerin Pro2 FM dimanapun dan juga kapanpun. Download ya, karena download itu gratis di Apple Store atau di Play Store kamu, teman Pro2. Iya, aku sapa-sapa dulu ya yang udah join di live TikToknya Pro2 FM. Udah ngantri banyak banget, ya kan? Semoga aku inget ya siapa aja yang udah request. Karena banyak. Ada Kakak Kasih, hai, minta lagunya Dewa 19 yang larut. Ini kayak yang terbaru bareng sama Firza ya. Kasih buat Kakak Kasih, ditunggu. Ada Kakak Desi, tadi minta lagunya Rio Laskat ya, yang Sumpah Mati. Oke, oke, sabar-sabar, ditunggu aja. Ada Manessa juga di Malang ya, minta lagunya Juicy Lucy, Asing. Semoga kita gak pernah asing deh, tapi kita bisa menjalin silaturahmi terus-menerus ya, supaya persaudaraan ini masih bisa terus terjaga. Amin ya. Ngini ki biasanya omongannya wong sing luwe sih. Enggak lah, ya kan. Ditunggu aja, lagu-lagunya pasti bakal aku puterin spesial buat kamu juga, teman Pro2. Yang mau lewat WhatsApp boleh ya, 081-98-952. Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga masih boleh banget. Aku juga masih live di TikToknya Pro2 FM. Ayo mampir, ayo kita cerita-cerita.

Tepat pada dua hari ini lagi ngebahas final Piala ASEAN ya, tepat pada dua antara Indonesia sama Thailand nanti malam. Aku lagi cari info nobar sih, kemana yuk nobar di mana gitu. Bareng sama tepat pada dua plus juga ngomongin prediksi nih. Kalau kemarin kan 9-2, iya tepat pada dua. Boleh nggak sih kalau aku memprediksi Indonesia tuh nanti bisa ngegolin 12 kali gol? Auto menang gak sih teman berdua? Tapi tadi teman berdua juga banyak banget yang udah memprediksi. Ada kakak seniman, dia katanya 2-1 buat King Indo. Kak Desi juga prediksinya 2-1. Terus juga Arma tadi juga 2-0 untuk Indonesia. Oke, coba kita lihat nanti malam ya teman berdua. Karena memang musuh Thailand tuh kayaknya nggak bisa diremehin gitu loh, iya. Harus benar-benar fokus nih Indonesia nih, ya kan? Justin Hubner, tolong lebih fokus lagi ya. Aku menunggu goyangan kamarimu. Asik deh, lucu nggak sih teman berdua? Lucu lah, iyalah papanya kamari teman berdua. Tapi kalau kamu juga punya prediksi berapa-berapa, boleh langsung di-spill aja sembari kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di WhatsApp. Ada kakak Nindi, waalaikumsalam dari Kampar Riau. Wow, Tuan 13 yang itu nggak ada. Tuan 13 adanya yang view sama wow sama rumah ya. Sama kalau yang drive juga belum bisa, itu belum bisa keputer yang itu. Mau diganti apa kakak Nindi? Aku tungguin ya. Joinannya sampai jam 12 siang nanti. Kemudian di live TikTok ada kakak seniman tadi minta lagunya Sivia ya, Love Spells. Ditunggu aja, pasti kok ya. Kun Ho tadi minta lagunya itu ya, siapa? Oh, Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Terus tadi ada Mochi juga yang minta lagunya Pice Kota yang sedikit lebih lama. Siap, ditunggu aja teman pro 2. Pasti bakal aku puterin spesial buat kamu juga di siang hari ini. Yang mau request, ayo masih aku buka ya sampai nanti jam 12 siang. Mumpung waktunya masih panjang, jangan sampai ketinggalan.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Kemudian yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
1: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu, teman Pro 2, bareng sama Dewi Anora di sini untuk muterin lagu-lagu favorit kamu sampai jam 12 siang ya. Jadi jangan sampai terlambat dan juga kelewatan. Ya, aku sapa dulu yang udah join di Instagramnya Pro 2 RRISBY. Ada Kak Kevin di Cianjur, minta lagunya Maroon 5 yang What's Lover Do. Tolong diputerin dong. Oke. Sabar, pasti aku puterin ya. Sylvia Putri, siang juga. Lagunya Semesta dari Kenris, boleh. Titip salam buat keluarga di Jakarta. Terima kasih kakak, sama-sama. Semoga sehat selalu ya keluarga yang ada di Jakarta. Ini sama juga Citra minta lagunya Kenris yang Semesta. Virginit, Fajar Nur, salah apa aku? Boleh ditunggu ya. Yang belum, hayu, waktunya masih cukup panjang sih. Kalau memang mau request, mending sekarang aja. Karena yang antri juga cukup banyak ya, jadi jangan sampai kelewatan.

0: Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia, tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Salah apa aku, teman pro 2? Kok sampai jam segini kamu juga belum request lagu favorit kamu? Pada kemana sih? Lagi sibuk banget ya hari Senin ini, teman pro 2? Kamu udah disibukkan dengan apa? Kok sampai-sampai aku kamu kacangin sih? Gak suka loh aku kayak gitu. Yang penting kamu masih bisa dengerin Pro 2 FM ya, teman Pro 2. Biar gak sepi-sepi amat gitu loh. Lagu-lagunya kan juga enak, asik untuk nemenin aktivitas kamu di hari Senin ini ya. Aku sapa lagi yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2 FM, ada Kakak Minace. Lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Nah, ini baru bisa aku puterin buat kamu. Karena sedari tadi belum ada yang request nih Selena Grace, Sumpah Matinya. Baru kamu, Kakak, tenang aku puterin ya. Ada Bebinar Indonesia nih. Wah, udah di udah di teror nih. Ada Kak Maria juga ya, minta lagunya Sabrina Leonor yang selesai ya. Masih selesai yang menjadi favorit teman Pro 2. Kakak Seruni juga. Sabar, habis ini pasti aku putarin spesial buat kamu teman Pro 2. Yang mungkin lagunya udah keputer, boleh ganti lagu yang lain. Biar kamu juga happy karena bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu yang lain.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Satu bulan dari Bernadia teman berdua, aku puterin untuk kamu di Produa Hitlist yang hari ini ya. Thank you banget buat kamu yang masih pantengin di live TikTok ataupun bahkan lewat streaming aplikasi RRI Digital juga, atau yang lagi dengerin di 95,2 FM ya. Bareng sama Dewi Anora di sini nemenin kamu juga nanti sampai jam 3 sore. Tenang aja, enggak cuma sampai jam 12 kok aku. Karena aku selalu baik ya, nemenin hari-hari kamu yang mungkin selalu bak big book duar. Lagi hektik apa sih hari Senin ini teman berdua? Awal bulan biasanya santai-santai aja gak sih? Ya kan, pemanasan dulu gitu loh, santai-santai dulu, nanti baru pertengahan sampai akhir tuh yang kayak hektik, bingung, ya kan, banyak banget yang harus dikerjain. Aku sapa lagi ya teman berdua yang udah join di Instagramnya Produa FM. Ada Mutia minta lagunya Meidra 100 hidup lagi teman Produa. Oke, siap banget ditunggu. Terus ada Zulfikri di WhatsAppnya Produa FM minta lagunya Dul Jailani yang sebenarnya selamanya. Siap Kak Zul, ditungguin ya. Lagunya udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Jadi gak usah kemana-mana ya. Yang belum request tinggal sedikit lagi loh. Kakak Langs di live TikToknya Produa FM. Wih. Minta lagunya Perungku 3-3 kali. Boleh, boleh. Sip, ditunggu aja. Gak boleh kemana-mana loh ya. Di situ aja sambil tap-tap. Pasti bakal aku puterin buat kamu juga.

Sama Pro 2 hitlistnya sampai sini aja ya. Karena udah mau jam 12 siang nih, waktu kamu istirahat dan makan siang kan. Tapi tenang aja, Santai Siang masih bakal nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora sampai jam 3 sore nanti ya. Sembari aku juga update informasi kuliner untuk kamu di siang hari ini, biar kamu juga ada referensi setiap harinya seputaran makanan-makanan yang ada di kota Surabaya, atau bahkan membahas kuliner-kuliner yang lagi rame saat ini teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bareng Dewi Anora di sini ya, teman Pro 2 yang masih setia banget nemenin kamu, apalagi yang lagi istirahat, nikmatin makan siangnya setelah hampir setengah hari gitu ya, capek. Capek ngerjain banyak hal atau bahkan capek keliling-keliling kota Surabaya yang panas ini. Udah, istirahatin dulu pikiran kamu, badan kamu, nikmatin aja makanan yang ada di depan kamu, teman Pro 2. Iya, karena aku juga mau ngiming-ngimingin kamu. Sedikit info sih, teman Pro 2. Selama ini tuh aku sebenarnya juga pelaku UMKM ya. Aku tuh jualan apa aja. Salah satunya aku pernah jualan cireng isi. Ya sebenarnya bukan aku yang bikin, tapi aku ambil sebagai reseller gitu loh. Karena si pembuat cireng isi ini tuh enak banget gitu loh, dari mulai bumbunya, isiannya yang beragam juga, mulai dari yang gurih sampai yang manis tuh benar-benar enak lah, makanya laris waktu itu aku jualan. Cuman karena kesibukan aku yang terlalu sibuk ya, akhirnya aku udah gak jadi reseller cireng isi lagi. Nah sekarangnya aku lagi kepikiran banget gitu loh, pengen makan yang pedes-pedes gitu kan. Cireng isi yang gurih tuh kebanyakan isinya memang pedes-pedes, teman Pro 2. Aku udah ngebayangin cireng isi ayam suwir yang pedes. Oh enak banget, teman Pro 2. Kamu punya rekomendasi gak sih yang jual cireng isi menurut kamu yang enak, kemudian harganya murah tapi isinya banyak? Ya ngono iku. Mak-mak iku ngono. Harganya kudu murah, terus isinya akeh, ya kan? Gak gelem rugi pokoknya, teman Pro 2. Kalau ada boleh di-spill ya, sembari nanti aku juga boleh spill-spill ke kamu juga di mana aja di Surabaya ini yang jualan cireng isi. Siapa tahu kamu pengen, cuman enggak tahu nih tempatnya di mana, ya kan? Karena biasanya kalau sekarang tuh banyak orang yang jualnya frozen, terus belinya di e-commerce gitu, teman Pro 2. Padahal setahu aku banyak juga kok UMKM-UMKM yang jualan langsung ya. Ada di booth-booth gitu yang bisa kita beli. Cuman memang tempatnya rada berbeda-beda, teman Pro 2. Dulu aku ngambilnya tuh di daerah Demak. Demak Jaya. Nah, di situ. Cuman dia memang produksi rumahan aja, teman Pro 2, yang enggak buka stand atau booth gitu loh. Jadi memang kalau kita pesannya juga lewat online WhatsApp gitu ya, baru dibikinin. Terus juga apa namanya, sesuai request lah pokoknya, mau ordernya berapa banyak gitu, teman Pro 2. Nah kalau sekarang ini ternyata orangnya juga udah gak jualan, teman Pro 2. Makanya aku bingung nih harus kemana kalau lagi pengen cireng isi. Tenang. Ternyata Surabaya ini cukup banyak yang jual cireng isi, teman Pro 2. Iya kan, kamu sukanya cireng isi apa? Aku tuh isi ayam suwir suka, isi jando itu juga suka. Itu kayaknya menu terbaru ya, istilahnya di awal-awal kemunculan cireng isi, si jando ini tuh belum ada, teman Pro 2. Tapi makin kesini ada yang suka ternyata sama si jando-jando ini. Jando tuh kayak istilah gajeh gitu loh, gajeh sapi ya sih kalau gak salah ya, teman Pro 2. Yang kenyal-kenyal, gurih, terus dipakein bumbu yang pedes. Wih, mantepnya bukan main, teman Pro 2. Kalau kamu tahu dan punya tempat langganan beli cireng isi, boleh ya WhatsApp aja 081 908 9052.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

ulang tahun buat kamu yang lagi merayakan bertambahnya usia di hari ini, teman berdua. Semoga panjang umur, bahagia selalu, ditambah rezekinya, ya kan? Semakin sayang sama orang-orang terdekat kamu, sama orang tua, sama aku juga boleh. Yang paling penting harus selalu sayang sama Pro 2 FM loh, karena Pro 2 FM selalu nemenin kamu dari pagi sampai malam setiap hari, ya. Dijamin kamu gak bakal galau, gak bakal pusing, makin happy terus setiap hari, ya teman Pro 2. Ngomongin cireng isi, teman Pro 2, kalau dulu, iya kan, ada cireng yang isinya tuh bukan kayak sekarang, yang bener-bener isinya banyak, terus habis itu juga tekstur kulit cirengnya juga sedikit berbeda, iya. Kalau yang dulu yang aku sering temuin di depan-depan sekolah tuh kayak lebih tipis gak sih, teman Pro 2? Lebih tebel, iya kan? Tapi kalau digoreng tuh akhirnya kayak crunchy gitu loh, teman Pro 2. Ngerti gak sih yang aku maksud? Aku takut salah mengartikannya. Tapi pasti kamu tahu yang aku maksud, pasti cukup berbeda. Karena dulu cireng-cireng isi yang ada di sekolah-sekolah, depan-depan sekolah itu bentuknya tuh beraneka ragam, ya kan, menyesuaikan isinya. Dan isinya boleh terbilang cukup minimalis sih, teman Pro 2. Untuk harga dulu mungkin ada yang 1.000, ada yang 2.000, ya cukup pricey kalau dulu, teman Pro 2. Isinya ada kayak hamnya, terus juga ada keju, terus ada sosisnya, tapi sendiri-sendiri gitu loh, maksudnya bentuknya tuh juga bentuknya bintang, bulan, ada yang bulat, ada yang kotak gitu, teman Pro 2. Nah itu sih menurut aku cukup berbeda juga sama cireng isi yang sekarang. Kalau sekarang tuh bentuknya sudah satu bentuk aja kayak pastel, ya kan, terus isiannya

Beuh, gak tahu pelit sih. Setahu aku ya, selama aku beli cireng isi, isiannya memang gak pernah pelit, teman Pro 2. Meluber banyak gitu loh. Bahkan kayak padet si kulitnya tuh sampai kayak mentek gitu loh, teman Pro 2. Nah, karena saking banyaknya varian isi, jadi si cireng ini tadi tuh dikasih penanda dengan titik-titik berwarna gitu loh, teman Pro 2. Kalau ayam warnanya merah, kalau hijau tuh apa, kuning tuh apa, kayak gitu sekarang, teman Pro 2. Untuk memudahkan mereka yang berjualan aja sih sebenarnya. Tapi kalau ngomongin varian isi, jangan ditanya, banyak teman Pro 2 isiannya ya kan. Ada ayam suwir. Ayam suwir ini tuh ada yang original, ada yang pedas juga, iya kan? Jadi kalau kamu memang orang yang gak suka pedas, ya udah beli yang original aja. Nah, selain itu ada juga yang isi keju. Kejunya ini tuh macam-macam sih. Ada yang keju serut, ada yang keju lumer, atau keju cornet juga ada. Biasa disingkat Junet. Sedih banget ya, yang namanya Junet disingkatan jadi singkatannya keju cornet, teman Pro 2. Ya macam-macam sih kalau keju ini, teman Pro 2. Plus juga macam-macam isian jeroan-jeroan gitu. Kayak tadi aku bilang ada jandu sapi, ya itu kayak gajih gitu loh, teman Pro 2. Itu biasanya dipotong kotak-kotak gitu kan ya. Bumbunya juga agak pedes ya. Tapi kalau setauku jandu sapi itu pasti pedes ya kan. Selain itu ada usus ayam. Best banget sih menurut aku yang usus ayam ini, teman Pro 2. Ayam suwir sama usus ayam, aduh enak banget itu beneran. Pedes-pedes gimana gitu ya. Apalagi kalau bumbunya dia itu pedes daun jeruk. Widih, makin mantep, sedep, teman Pro 2. Selain itu ada juga yang ati ampela. Terus katanya juga dia yang kulit ayam sih, teman Pro 2. Cuman aku gak tahu nih, kulit ayamnya di model yang basah atau yang crunchy. Kayaknya yang basah sih, iya kan. Ya, wah ini buat pecinta jeroan dan kulit ayam wajib mencoba ya, teman Pro 2. Selain itu ada juga isian pentol, sosis, kornet, kayak gitu sih, teman Pro 2. Macem-macem. Cuman ada yang baru juga, kalau mungkin di sekitaran Jakarta dan sekitarnya ada yang isi jamur tiram dan oncom juga, teman Pro 2. Boleh dicoba nih yang oncom ya kan. Tapi sejauh ini yang jadi favorit aku adalah ayam suwir pedes, ayam isi usus ayam ya kan, sama jando sapi tuh enak juga. Tapi itu kan varian gurih ya, varian yang asin gitu. Varian manis tuh juga ada, teman Pro 2. Ada yang isi pisang keju, ada yang isinya coklat keju, terus juga ada yang isinya pisang coklat, macam-macam. Kebanyakan memang diisinya sama coklat keju, coklat keju gitu sih, teman Pro 2. Iya, kamu suka yang mana nih kalau cireng isi? Kalau aku ya sukanya itu tadi sih. Kalau yang manis aku lebih prefer pisang coklat, teman Pro 2. Suka aja yang itu. Cuman kalau kamu pasti beda atau sama kayak aku.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Kalau kamu nyariin si cireng isi ini, sebenarnya memang di marketplace atau di ojek online itu tuh banyak banget sih Teman Pro 2. Cuman mungkin kamu yang ogah-ogahan pesan karena adminnya mahal gitu ya, bisa datengin langsung kok ke beberapa tempat yang ada di Surabaya. Banyak banget Teman Pro 2. Ada di Jemur Wonosari, cireng isi chili oil Jemur Wonogiri. Ini kamu bisa dateng dan kayaknya memang dia jualnya banyak gitu loh, beraneka macam, bukan hanya cireng isi aja Teman Pro 2. Kalau kamu sekitaran Jemur Wonosari ya, bisa nih kesana dicari aja Teman Pro 2. Manyar Sabrangan juga ada cireng isi Nemoy. Jalan Manyar Sabrangan nomor 19 Teman Pro 2, kamu coba aja, siapa tahu kamu cocok nih sama yang ini. Karena kalau lihat juga ini sih kayaknya bikin sendiri ya, terlihat dari bentuknya yang cukup berbeda juga, agak sedikit panjang tapi tetap mentek menurut lo, isinya banyak. Dia gerobakan di depan pagar rumah orang gitu Teman Pro 2. Jadi kalau kamu mencari-cari, gampang lah cariannya. Gerobaknya warna orange kalau gak salah ya. Iya benar-benar orange. Cari aja cireng isi Nemoy di Manyar Sabrangan Teman Pro 2. Selain itu juga ada cireng-cireng lainnya Teman Pro 2. Rujak cireng Surabaya di Sukosemolo, ini juga sama sih. Cireng isi, terus ada rujak-rujak juga ya kan, rujak cireng juga ada Teman Pro 2. Bebas kamu mau pilih yang mana. Sebenarnya di pusat-pusat street food gitu tuh juga banyak, kayak di Kodam tuh juga ada beberapa Teman Pro 2. Pacuan kuda iku yo wakeh tambahan ya. Tinggal cari aja kamu sesuai sama selera kamu juga sih. Selain cireng isi juga kan banyak tuh jajanan-jajanan lain. Dijamin makin melembung perut kamu. Karena kakean jajan Teman Pro 2. Enak banget kalau makan cireng isi ini menurut aku pakai saus sih. Karena ada beberapa yang ngasih chili oil, iya kan? Ada juga yang ngasih sambal bangkok Teman Pro 2. Cuma menurut aku lebih cocok, ini kalau aku ya, enggak tahu kalau kamu. Kalau aku lebih cocok pakai saus sambal aja sih Teman Pro 2. Kalau chili oil itu menurut aku cocoknya untuk dimsum ya. Terus juga kalau pakai sambal bangkok, cocok nggak cocok sih Teman Pro 2. Tapi menurut aku lebih cocok pakai saus sambal ya, bukan sambal bangkok ya, tapi saus sambal yang biasa itu loh ya kan. Yang itu aja udah kayaknya cocok mantep gitu, apalagi sama isian yang udah pedes gitu. Jadi nggak perlu saus yang atau sambal yang begitu pedes aja sih sebenarnya Teman Pro 2. Cuman balik lagi, itu sesuai selera kamu. Kamu sukanya yang kayak gimana Teman Pro 2. Kalau aku ya itu, cocolannya paling pas ya saus sambal.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau berdua kalau ngomongin cireng ya, kayak itu memang salah satu cemilan yang makan 1, 2, 3 tuh udah kenyang banget gitu loh. Jadi gak perlu makan nasi lagi. Jadi kalau kamu malas-malas makan tapi pengen nyemil yang bisa bikin kenyang, cireng isi ini best. Tinggal kamu pilih aja isian apa yang pengen kamu makan atau yang kamu sukai, teman berdua. Ada Kalara Purnamasari di WhatsApp baru aja join. Kalau dia katanya pengennya si cireng, ini agak unik sih Kalara ya. Isi pete yang dicampur sama ayam suwir. Gak kebayang cireng yang gurih terus isinya ayam suwir, bumbu dan pete. Jadinya lebih ke sambelan ya, sambelan pete sama ayam. Tapi ini inovasi yang baru sih Kalara ya, siapa tahu kan. Ada nih teman berdua yang lagi mau mencoba usaha atau menambah menu baru, cireng ayam suwir pete. Wede, enak tuh kayaknya. Buat yang suka pete sih enak-enak aja. Buat yang enggak suka kayaknya akan bertanya-tanya, segimana nyambungnya nih cireng, ayam suwir dan juga pete gitu teman berdua ya. Semoga ada yang jual deh Kalara ya, atau mau bikin sendiri boleh kalau mau ngirimin aku biar aku coba, karena aku juga suka pete teman berdua ya. Semoga informasi tadi seputar ayam, kok ayam suwir sih, cireng isi ini bisa menambah menu kamu untuk nyemil ya teman berdua. Di Surabaya udah banyak banget yang jualan, jadi boleh dicoba, atau mau bikin sendiri gampang kok.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Sampai siang masih nemenin kamu bareng sama Dewi Anora di sini teman pro 2. Habis ini aku update informasi olahraga di Sport Corner spesial buat kamu yang udah mulai kembali beraktivitas lagi. Harus penuh semangat, jangan sampai ngantuk, jangan mentang-mentang habis makan bawaannya kenyang ngantuk deh tidur jadinya enggak kerja. Ya lagi on the way, hati-hati di jalan ya teman pro 2. Walaupun cuaca panas kayak gini, aku harap kamu juga masih kuat untuk menghadapi panasnya kota Surabaya mbek mercing-mercing wis tak pasti noy gue yo. Mau naik mobil kayak naik motor kayak apalagi jalan kaki ya kan udah pasti mercing-mercing kalau di jam-jam segini dan kamu lagi mau arah ke barat lagi, aduh sabar-sabar deh teman pro 2. Ya kan, kalau kamu tanya kapan sih akan turun hujan, ini belum bisa dipastikan juga sih teman pro 2. Bahkan BMKG juga kayaknya belum bisa memprediksi. Tapi kemarin sempat diprediksi akan turun hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya juga di Pulau Jawa gitu teman pro 2. Cuman masih belum tahu nih kapannya. Katanya dalam waktu dekat ini sih teman pro 2. Kita tungguin aja. Mungkin Sabtu kalau enggak Minggu deh teman pro 2. Siapa tahu ya kan. Kamu lagi santai di rumah, weekend. Mendung, tiba-tiba hujan. Kan kita gak tahu teman pro 2. Cuman kalau ditarik dari tahun-tahun sebelumnya ya, di bulan-bulan gini kan udah waktunya untuk hujan, mendung, angin, adem, gloomy gitu kan. Bukan panas yang kentang-kentang koyok gini teman pro 2. Kalau di hari Minggu kemarin sempat ada event lari yang harus dihentikan begitu ya, karena katanya suhu udara kota Surabaya itu udah mencapai 40 derajat, iya kan. Aku sih gak ngerti, moso iya 40 derajat, ta temenan, aku gak ngecek sih. Cuman akhirnya diberhentikan karena memang membahayakan lah untuk mereka yang sedang mengikuti event running itu juga. Membahayakan dari segi kesehatan ya, dan juga keselamatan tentunya teman pro 2. Ya udah, akhirnya juga kita merasakan panas-panasnya sama-sama iya teman pro 2. Kalau sekarang dan saat ini Surabaya lagi ada di 34 derajat Celcius. Wow! Kalau kamu lagi di luar ruangan, lagi di acara-acara outdoor gitu ya, aku harap kamu bisa minum yang cukup ya, supaya tubuh kamu bisa terhidrasi dengan baik teman pro 2. Gak ngelak-ngelak banget, kemana-mana harus sangu air putih ya, sangu bawa tumbler sendiri biar hemat, biar bisa mencintai lingkungan ini ya kan. Tapi tenang aja, kalau aku bisa mencintai kamu dengan lagu-lagu yang aku kasih spesial buat kamu.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

teman-teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?

0: Asian Cup 2026 menghadapi Thailand nanti malam. Karena gelandang Tom Haye ini tersedia dan bisa kembali dimainkan setelah menjalani skorsing teman Pro 2. Kesempatan ini tuh disampaikan oleh FIFA dalam pratinjau resmi final FIFA Asian Cup 2026 yang diterbitkan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. FIFA menyebutkan bahwa si Haye ini tersedia bagi pelatih Indonesia John Herdman setelah menjalani skorsing pada laga melawan Filipina kemarin teman Pro 2. Tom Haye sebelumnya harus absen ya pada pertandingan terakhir di fase grup A saat Indonesia menghadapi Bangladesh. Gelandang ini menjalani hukuman setelah menerima kartu merah dalam pertandingan Indonesia melawan Malaysia teman Pro 2. Si kembalinya Haye ini jadi tambahan kekuatan juga khususnya untuk Indonesia yang akan menghadapi Thailand di partai puncak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Jakarta pada nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Indonesia melaju ke final setelah mencatat kemenangan besar 9-2 atas Bangladesh ya di akhir laga grup A kemarin teman Pro 2, dan hasil ini yang akhirnya mengantarkan skuad Garuda ke partai puncak sekaligus menjadikan Indonesia tuh sebagai tim paling produktif pada fase grup ini teman Pro 2. Sedangkan Thailand ini juga memastikan tiket final lebih awal ya setelah meraih kemenangan atas Pakistan dan Vietnam. Cuman Thailand kemudian menelan kekalahan 1-2 dari Filipina pada pertandingan terakhir di fase grup. FIFA menyebut sejumlah pemain reguler Thailand yang sebelumnya disyaratkan siap kembali memperkuat Chang Sue pada partai final teman Pro 2. Final Indonesia melawan Thailand ini nantinya akan jadi duel dua kekuatan besar Asia Tenggara ya. Pertandingan ini juga sekaligus jadi laga penentu gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup teman Pro 2. FIFA juga menjadwalkan pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam di GBK pada hari ini, tapi nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Siapakah yang akan menduduki posisi 3, posisi 2, dan juara utama teman Pro 2? Pokoknya kamu update terus di Pro 2 FM RRI Surabaya. Nanti kita bakal update. Jangan lupa nanti kalau yang nobar juga info-info ke aku ya. Nobar di mana?
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

menjadi seseorang yang selalu ada bahkan sebelum diminta. Memberi hangat saat dingin, tetap bertahan meski diri sendiri juga lelah. Menjaga dan memastikan dia tidak jatuh sendirian. Walau kadang terasa tak seimbang, tetap memilih untuk tinggal dengannya. Karena mencintai bagimu bukan soal cukup, tapi soal selalu siap sebelum segalanya runtuh.

This is dari Justin Bieber, teman Pro 2. Aku puterin spesial untuk kamu di Spot Corner siang hari ini. Anyway, Asian Games 2026 udah berakhir kemarin, teman Pro 2, iya kan? Dan sepertinya Indonesia juga sudah lumayan memberikan medali yang luar biasa untuk Indonesia ya, para atletnya, teman Pro 2. Dan yang keluar menjadi juara adalah China. Dengan emasnya 169. Perak dia mendapatkan 89, kemudian perunggu totalnya 83. Jadi keseluruhan medali yang didapatkan oleh China yaitu 341 medali, teman Pro 2. Di posisi 2 ada Jepang dan diikuti Korea Selatan, India, Uzbekistan, Iran, Thailand, Kazakhstan, Hong Kong dan Bahrain untuk 10 besar Asian Games 2026. Indonesia ada di posisi mana? Indonesia ada di posisi 16. Setidaknya masih posisi 20 besar ya, teman Pro 2. Indonesia mendapatkan emas, medali emas 5 ya, kemudian peraknya ada 11, lalu perunggu mendapatkan 23, dan Indonesia mendapatkan total medali sebanyak 39. Tapi menurut aku itu udah luar biasa sekali, teman Pro 2, ya kan? Untuk Indonesia, di mana para atletnya juga sudah berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik juga di Asian Games tahun ini. Cuman kalau berbicara tentang China ya, dia tuh udah 12 kali loh secara berturut-turut ya ada di klasemen puncak nomor 1 Asian Games dari tahun 1982, teman Pro 2. Keren sih ya, dia masih konsisten menjaga itu sampai di tahun 2026 ini. Untuk Jepang, dia tuh terakhir kali jadi juara umum di Asian Games tahun 1978. Sedangkan Indonesia meraih medali perak di cabur selancar yang debut di Asian Games 2026 ini, teman Pro 2. Baru debut ya, tapi udah bisa meraih medali perak, itu udah luar biasa ya. Ada atlet e-sport Jepang Yuki Kurihara yang usianya itu 11 tahun. Dia memecahkan rekor sebagai peraih emas termuda di sejarahnya Asian Games. Ternyata serba-serbinya Asian Games tahun ini tuh banyak yang unik-unik ya, teman Pro 2. Tapi kongres deh untuk Indonesia yang sudah memberikan, untuk atlet-atletnya ya yang sudah memberikan medali terbaik khususnya untuk Indonesia dari Asian Games 2026.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Lemang Pro 2 setelah memetik kemenangan di Grand Prix Jepang, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez percaya diri menatap Grand Prix Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok pada hari Minggu kemarin. GP Indonesia masih menjadi tantangan yang sangat sulit ditaklukkan oleh pebalap bernomor 93 semenjak sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP di tahun 2022. Marc Marquez tercatat belum pernah finish ya dalam balapan utama GP Indonesia. Walaupun gitu, akan datang juga si Marc Marquez ini ke Indonesia bermodal hasil yang cukup positif. Sang juara bertahan menunjukkan performa impresif dengan mengamankan sprint race dan balapan utama GP Jepang mengalahkan duo Aprilia Racing George Martin dan Marco Bezzecchi. Kemenangan di GP Jepang juga membuat pembalap Spanyol ini tuh jadi pebalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit Misano setelah mencatatkan total 4 kemenangan. Selain itu, Marc Marquez juga berpeluang ya untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia. Saat ini, juara dunia 7 kali ini juga menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 331 poin atau selisih 2 poin atas Martin menjadi pemuncak klasemen.

0: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Kamu masih ditemenin sama Santai Siang dan juga aku Dewi Anora, teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Yang lagi santai-santai di jam-jam segini, enak banget udah bisa ngerasain santai teman Pro 2. Atau bahkan masih hektik banget nih. Tapi buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai kebut-kebutan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau sedikit ngantuk, minggir dulu, nepi dulu, ngopi dulu. Iya kan, jam segini memang jam-jam rawan. Rawan lapar, rawan ngantuk, rawan pegel juga teman berdua ya. Makanya jangan terlalu diforsir, udah santai aja. Nikmati hari ini dengan begitu santai teman berdua. Sisa satu jam, aku nemenin kamu, bakal aku update informasi entertainment di E-Zone sampai nanti menjelang jam 3 sore.

0: Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Devianora, teman berdua. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia atau FMTI 2026 di 10 kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya ya tentunya untuk menghadirkan ruang perjumpaan antara musik tradisi, pengetahuan, komunitas, seniman, dan juga masyarakat yang menggerakkan ekonomi berbasis budaya, teman Produa. Nah, FMTI kali ini tentunya memang sebagai program tahunan ya, yang berlangsung sejak tahun 2021. Dan ini dijadwalkan nantinya akan diselenggarakan juga di Wonosobo, Maumere, Makassar, Kuningan, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, sampai Batu Sangkar, teman Produa. Menbud saat ini juga membuka rangkaiannya di Bogor, yang mana mengatakan kalau tema bambu dan bunyi ritus itu dipilih karena memiliki makna mendalam. Bambu dipilih bukan semata karena bahan alat musik ya, tapi juga karena bambu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Sunda. Bambu selalu hadir dalam kehidupan sosial, lingkungan, simbol budaya, sampai praktik ritual juga. Indonesia juga punya kekayaan budaya yang luar biasa, teman Produa, atau mega diversity kalau katanya teman Produa ya. Nah, salah satu ekosistem seni yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kebudayaan itu adalah musik, yang termasuk musik tradisi, musik klasik, dan juga musik-musik kontemporer ya. Setidaknya ini sudah tercatat lebih dari 1000 jenis musik tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Dengan kebudayaan inilah akhirnya Menbud juga mengajak masyarakat untuk bisa turut serta mengembangkan, berkreasi dengan inovasi baru sehingga bisa menggerakkan ekonomi yang berbasis budaya. FMTI ini menempatkan musik tradisi sebagai bagian utama ya dalam perhelatan seni dan juga budaya. Dan penyelenggaraan FMTI di Kabupaten Bogor juga hadir dengan nama Sangita Loka, yang berasal dari kata sangita yang berarti musik atau seni pertunjukan, dan loka yang bermakna ruang atau

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Somebody dari Dio, teman Brodu, aku puterin spesial untuk kamu di siang menuju sore ini. Terpantau di Jalan Pemuda, lalu lintasnya masih cukup lancar, teman Brodu. Tapi kalau cuaca udah gak seterik tadi sih, udah mulai sedikit agak teduh gitu ya. Cuman hawa-hawa panas masih ada aja, teman Brodu. Bulan ini kamu udah mengagendakan untuk nonton film di bioskop, teman Brodu. Film apa kira-kira yang sedang kamu tunggu atau bahkan lagi pengen banget masuk wishlist kamu untuk nonton di bulan ini, teman Brodu? Aduh, ada satu film yang kayaknya ini bakal lucu, serem, dan menggemaskan ya. Dia genrenya sebenarnya horor, tapi karena para pemainnya itu benar-benar lawak ya kan. Jadi kayaknya benar-benar ada horor komedi juga gitu, teman Brodu. Warga Rusun 609. Ini kalau dari trailer yang udah bermunculan dari bulan lalu, memang kisahnya cukup tragis, horor, serem gitu ya. Tapi ada lucu-lucunya karena ada Keanu. Keanu benar-benar jiwanya di film ini sih, teman Brodu, iya kan? Lucu sejadi-jadinya. Kalau kamu pengen nonton, filmnya udah tayang kok dari tanggal 1 Oktober kemarin, teman Brodu. Jadi film ini tuh sebenarnya bercerita tentang penghuni kompleks apartemen yang mereka tuh bersatu untuk menentang rencana pengusiran para warga yang ada di apartemen itu. Mereka juga harus menghadapi roh bunga ya, yang tiba-tiba mulai menghantui unit 609 untuk menepati janji katanya. Janji apa ya? Film ini diperankan sama Ranti Maria, Morgan Oi, ada Gita Bebita juga sebagai pemeran utamanya, teman Brodu. Juga masih ada Keanu, teman Brodu. Iya, kalau kamu memang pengen banget menyaksikan aktingnya Keanu, tonton aja karena sudah mulai tayang dari tanggal 1 kemarin. Kemudian ada Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Nah, ini adalah salah satu film horor untuk umat Kristen begitu ya. Kalau selama ini kan horor mesti berhubungan dengan Muslim. Nah, ini film ya, horornya umat-umat Kristen, teman Brodu, dengan judul Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Ini kalau dari segi cerita ya, ada si Daniel yang diburu entitas bernama Repaim ya, yang mana lewat bantuan Romo Thomas dan Romo Rendra, mereka tuh berusaha menghilangkan entitas itu. Kisah Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini juga diangkat berdasarkan cerita-cerita nyata eksorsisme di Indonesia, teman Brodu. Jadi memang ada cerita nyatanya, diangkatlah ke layar lebar. Aku kemarin melihat teman-teman Kristenku yang istilahnya nonton bareng begitu bersama teman-teman gerejanya gitu. Jadi seisi bioskop nih isinya adalah mereka-mereka yang habis dari gereja, habis itu nonton ini film, teman Brodu. Kalau kamu pengen nonton, nanti bakal rilis secara resminya itu di tanggal 8 Oktober 2026 ya. Karena bakal ada Lukman Sardi juga, ada Ferry Salim dan juga Jirom Kurnia sebagai pemeran utama. Bakal banyak film horor gak sih di bulan ini, teman Brodu? Iya kan? Tapi kalau kamu pengen yang sedikit drama ya kan, atau bahkan mystery trailer, iya ini ada nih satu film yang udah keren banget sampai ke beberapa festival-festival di luar negeri yang udah diakuin banget filmnya, teman Brodu. 4 Musim Pertiwi, film yang punya cerita tentang Pertiwi yang dia balik ke kampung halamannya lagi, yang mana kampungnya tuh kampung terpencil setelah 20 tahun dia merantau. Karena dia balik lagi tuh punya niatan buat membangun lagi hidupnya dari awal gitu, teman Brodu. Sempat berharap ada kehadiran listrik yang baru masuk ke desa itu juga akan membawa perubahan positif ya. Cuman kenyataannya justru mengecewakan. Desa itu terasa lebih suram dari sebelumnya gitu. Sahabatnya juga menikah dengan mantan pacarnya Pertiwi sendiri ini, teman Brodu. Dan kedua orang tuanya juga bersikap dingin dan bermusuhan setelah kepulangannya juga. Pokoknya agak sedikit misteri begitu kedatangannya Pertiwi. Banyak orang yang takut sama Pertiwi di saat balik ke kampungnya, teman Brodu. Ini genrenya misteri dan juga thriller. Kalau kamu suka genre-genre film kayak gini, tonton aja. Tapi sabar, tanggal 8 nanti dia baru rilis juga, teman Brodu, di bioskop seluruh Indonesia. Pemeran utama udah pasti Putri Marino, Arya Saloka, dan juga Christine Hakim.
Masih banyak film-film Indonesia yang tayang dan rilis di bulan Oktober ini teman produ, ada Hasut, Aplikasi Iblis, ada Ghosting. Ghosting ini juga lucu sih. Horor-horor fantasi gitulah teman produ. Ada Bapak Paling Jujur juga. Aduh, serem sih kalau ini. Seremnya agak segimana gitu ya. Beautiful Pain, ini juga bisa kamu tonton teman produ. Laut Bercerita, ada Kesayangan Aku ya, Reza Rahardian teman produ sebagai pemeran utamanya. The Doll Gawiyah, ini juga balik lagi horor ya kan. Lingsir Wengi, Motel Malioboro. Menceritakan apa ya ini? Tapi ini horor juga teman pro 2, diperanin sama Oci Rosdiana, Jeff Smith dan juga Yessica Tamara. Masih banyak sebenarnya film-film yang bakal tayang di bulan Oktober ini. Aku saranin kamu buruan list deh. Hari ini kemana, hari ini nonton apa, minggu depan nonton apa lagi gitu ya. Karena saking banyaknya biar gak ketinggalan.

0: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.
1: Terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku harap kamu gak gercep-gercep amat ya buat tinggalin Pro 2 FM, teman Pro 2. Walaupun aku juga harus geser dari ruang dengar kamu, tapi kamu masih tetap stay tune aja di sini. Karena habis ini bakal ada sore ceria yang nemenin kamu bareng sama Rianita dan juga Lizzie sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. Thank you ya buat yang udah pantengin Santai Siang dari jam 10 tadi. Besok, gimana besok ya? Pokoknya kamu pantengin terus lah, gak usah kemana-mana. Yaudah, aku pamit dulu ya teman Pro 2. Kamu di sini aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pukul 3 lebih 1 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Pemkot Surabaya mencatat program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital telah menjangkau lebih dari 1 juta kepala keluarga di kota Surabaya. Pendataan melalui agen Perlinsos Digital dilakukan sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Dari keseluruhan warga yang didatangi, terdapat 219.000 warga tidak ditemukan dan sekitar 26.000 warga tercatat telah meninggal dunia. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan mekanisme digital mempermudah masyarakat mengetahui status kelayakan secara lebih cepat. Warga yang merasa datanya belum menggambarkan kondisi sebenarnya juga memiliki ruang untuk mengajukan sanggah. Informasi yang kedua, Avengers Endgame 2019 kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah box office global dan Indonesia berkat perilisan Encore. Film epik pahlawan super rilisan 2019 tersebut telah mencatatkan pendapatan global sebesar 2,925 miliar US dollar setelah Encore tayang. Perolehan tersebut sedikit melampaui Avatar pada tahun 2009 yang meraup 2,923 miliar US dollar secara global setelah 5 kali penayangan ulang. Avatar sempat memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang masa selama 1 dekade hingga Avengers Endgame memecahkan rekor tersebut pada 2019 saat penayangan perdananya di layar lebar. Sementara di Indonesia, Avengers Endgame kembali menjadi nomor 1 film terlaris di Indonesia sepanjang masa dengan perolehan 11.843.957 penonton. Informasi yang terakhir, partai final FIFA ASEAN Cup 2026 menghadirkan duel Indonesia vs Thailand. Pertandingan dijadwalkan pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia melaju ke final dengan status juara grup A. Garuda mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan fase grup dengan catatan 11 gol dan kebobolan 2 kali. Thailand ke final setelah memuncaki grup B, tim Gahak Perang mengoleksi 6 poin dari 3 laga dengan torehan 7 gol dan kebobolan 2 kali. Kedua kesebelasan sudah 4 kali bertemu di final kompetisi regional Piala Tiger atau Piala AFF. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Selamat sore teman Pro 2. Hai, gimana kabar kamu sore hari ini? Dan tentunya sore ceria ditemenin sama aku, Rianita, dan juga ada
1: teman Pro 2 di sini, ada Lizzy yang bakal nemenin sore ceria barengan sama Re buat bahas apa ya kira-kira?
0: Kita pasti ada informasi lokal ya.
1: Betul.
0: Sampai jam 4 sore nanti.
1: Okay.
0: Dan tentunya buat kamu yang penasaran sore ceria ini bakal ada informasi apa aja, kamu harus stay tune terus.
1: Di mana?
0: Di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman,
1: teman terbaik kamu.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Mandel 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Lizzy masih di sini nih, teman Pro 2 masih di Sore Ceria barengan sama
1: aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya kita sudah punya informasi lokal
0: banget,
1: ter-up to date ya.
0: Bener
1: kira-kira
0: banget.
1: Apa nih Lizzy informasinya?
0: Oke, jadi ternyata nih Rea, hari ini banget nih di hari Senin 5 Oktober 2026 ini ternyata ada kegiatan gabungan organisasi wanita atau GOW di Kota Surabaya yang menggelar namanya Go Fit Fest 2026 di Gedung Wanita Chandra Kirana di Kalibor Surabaya. Nah, temanya juga ini menarik banget tau Re ternyata.
1: Apa tuh temanya?
0: Temanya sehat, seru, bahagia.
1: Jadi
0: udah aku bayangkan kalau
1: iya
0: sehat,
1: dong.
0: Seru, bahagia tuh kira-kira ngapain sih biasanya?
1: Berarti kayaknya gerakannya itu memang gerakannya supaya
0: sehat. Tapi tetap bahagia gitu. Jadi
1: bener.
0: Sehatnya enggak terpaksa.
1: Jangan sampai terpaksa.
0: Jadi enggak sehat ya kalau geraknya sudah terpaksa itu enggak jadi bahagia, malah kalau enggak bahagia nanti berpengaruh ke kesehatan gitu ya.
1: Kalau mentalnya sedih mungkin bisa berpengaruh sih ya.
0: Betul-betul.
1: Jadi mental itu juga perlu banget ya. Jadi nggak cuman olahraga fisik tapi mental kita juga harus harus dibuat happy gitu. Nggak boleh sedih.
0: Okay.
1: Terus apa aja tuh kegiatannya?
0: Okay, jadi sebelumnya ini kegiatannya tuh seru banget memang.
1: Mm-hmm.
0: Kayaknya harusnya kita tadi ikut ini harusnya.
1: Iya. Ikut ya.
0: Iya betul betul. Jadi isinya tuh senam zumba, terus ada lomba-lomba juga yang kayak seru-seru banget nih. Ada termasuk pemilihan biji dan juga apa ini tadi? Banyak nih pemilihan biji tuh. Aku sebenarnya kayak menarik pemilihan biji itu maksudnya gimana? Cuman setelah dicari tahu ternyata pemilihan biji ini untuk mengasah konsentrasinya. Jadi nanti ada biji yang disiapkan untuk dipilih gitu. Biji tertentu yang untuk diambil gitu. Nah, dan ini kegiatannya diikuti oleh perempuan khususnya ibu-ibu sekitar 2000 orang. 2000 orang
1: ya. Banyak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kebayang kan 2000 orang senam zumba itu kalau dikumpulin udah kayak apa?
1: Udah kayak itu kira-kira spektur
0: ada berapa gitu ya? Kewalahan ya.
1: Aja kelihatan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul-betul.
1: Kayaknya ada layar lebarnya.
0: Iya, mungkin ya. Mungkin banyak juga ininya ya yang ngikutinnya ya. Oke, jadi karena kegiatan ini diusung atau diinisiasi oleh gabungan organisasi wanita, jadi memang tujuannya tuh benar kayak yang tadi diomongin nih, Re. Kalau misalnya kalau kesehatan itu enggak mental tuh kan berpengaruh, penting gitu kan ya. Makanya ini juga segmentasinya tuh ibu-ibu rata-rata, ya gak harus ibu-ibu sih, cuman perempuan. Mungkin cuman dikhususkannya ke ibu-ibu gitu. Karena menurut Rini Indrayani ini, Ketua Umum GOW Kota Surabaya, bahwa kadang ibu-ibu tuh perlu memiliki waktu untuk dirinya sendiri di tengah berbagai peran yang dijalankan dalam keluarga.
1: Iya,
0: setuju bener. Gak sih?
1: Setuju.
0: Kayak sepakat ya?
1: Sepakat, jadi biar gak ngurusin rumah aja.
0: Betul.
1: Ya, dia juga punya waktu untuk dirinya sendiri.
0: Betul-betul, untuk me time, betul, untuk me time bersosialisasi tadi bersama 2000 orang lainnya gitu. Kita senam zumba, terus lomba-lomba juga yang seru, supaya mental health-nya terjaga gitu.
1: Karena
0: kan ibu-ibu tuh bete atau bosen gitu kan. Terus menurut Rini ini kalau misalnya mood dari ibu itu tuh berpengaruh loh ternyata sama keadaan di rumah. Jadi kalau misalnya memang ibunya sudah lelah itu nanti yang di rumah kena misu-misu juga.
1: Oh iya benar juga ya.
0: Emang begitu ya kayaknya ya.
1: Iya kayaknya. Jadi suasana itu membentuk karakter juga itu ya. Tuh. Bisa juga kayak gitu. Karena memang itu kan kegiatannya membuat istilahnya membuat ibu happy ya. Pasti
0: betul.
1: Kebawa sampai rumah ikut happy juga karena sudah mengikuti berbagai macam kegiatan yang sudah diikuti oleh pemerintah Kota Surabaya.
0: Iya betul. Karena jadi untuk menurut aku sendiri sih nih kegiatan kayak gini nih perlu disering-sering kan sepertinya ya.
1: Iya, kita nanti nextnya juga harus ikutan.
0: Iya, kayaknya. Soalnya aku kayaknya pengen banget ini ikut apa

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lizzy masih di sini, teman Pro 2 masih barengan sama
1: Rianita di sini, teman Pro 2. Tentunya lagu dari 10 to 5 and Smash ya, dengan judulnya Aku Ada Rahasia, udah kita puterin spesial buat kamu. Tentunya di lagu ini kan ada rahasia. Iya. Kalau kita berdua tidak ada rahasia.
0: Betul.
1: Kan?
0: Kita enggak gatekeep gitu kan.
1: Iya,
0: ya. Kita
1: nih
0: baik, kita mau spill nih ya, teman Pro 2.
1: Iya, kita ini banyak informasi yang enggak bakal kita rahasiakan.
0: Betul. Apalagi untuk teman Pro 2 ya.
1: Iya, benar banget. Ada info apa nih Lizzy?
0: Oke, anyway karena lagi di minggu-minggu FIFA Asian Cup 2026 ya, teman Pro 2, apalagi malam ini timnas kebanggaan kita Indonesia akan melawan Thailand.
1: Wih,
0: nih.
1: Kapan itu?
0: Nanti malam.
1: Wih, nanti malam di mana aja nih kira-kira?
0: Untuk Ria sendiri udah menemukan tempat nobar atau berencana menonton sendiri nih kira-kira?
1: Aku kayaknya berencana untuk tidur.
0: It's okay. Kalau Ria mau tidur mungkin teman Pro 2 bisa nonton sambil rebahan, atau mungkin kalau ada yang mau info nonton bareng, kita bakal kasih tahu nih ada beberapa titik yang lagi mengadakan, bukan lagi, tapi akan mengadakan nobar untuk malam ini, Ria.
1: Di mana aja tuh tempatnya kira-kira?
0: Oke, jadi yang pertama itu kalian bisa nobar di Gedung Negara Gerahadi. Karena acaranya mulai jam 20 kick off-nya, mungkin bisa mulai geser dari jam 6 atau jam 7, terserah lah, pokoknya geser aja. Cus langsung penuhin aja tempatnya di sana, takutnya penuh gitu kan ya. Karena pasti ramai banget yang excited, ini kan final ya. Terus kalau misalnya di Gedung Gerahadi sudah penuh nih, boleh banget langsung aja geser ke Serambi Timur Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.
1: Di situ juga banyak tempat nobar juga di situ.
0: Betul, di situ juga buka nobar. Kalau ternyata penuh lagi nih, masih bisa geser lagi.
1: Wih, geser kita mana lagi?
0: Iya betul, banyak banget memang warga Surabaya ini excited banget untuk mengadakan nobar ya. Itu bisa geser ke warung kopi yang ada di Rungkut Asri Utara 1 nomor 7, teman Pro 2.
1: Daerah Rungkut ini daerah rumah aku loh.
0: Oh iya. Langsung deket. Geser aja kayaknya. Habis dari sini berarti langsung geser ke Rungkut nih.
1: Heeh, geser tempat tidur.
0: Nah, kirain karena ini tadi udah mengubah rencana kalau ternyata di Rungkut.
1: Oke, terus gimana lagi?
0: Oke, kalau misalnya ternyata udah penuh semua tuh 3 titik masih bisa kok, Re. Masih bisa di Warkop. Jadi ada nih Warkop di sekitar jalan di Diponegoro nomor 4, terus juga ada di jalan Ngagel Jaya Selatan nomor 88B, terus yang terakhir ada di jalan Raya Nginden nomor 30 Surabaya. Oke, jadi teman Pro 2 yang butuh info-info nobar bisa nih tadi diingat-ingat di mana aja kita udah sebutin tempat-tempat nobarnya. Jadi malam ini bisa langsung cus, yang dari kerjaan mungkin, yang dari apa, bisa langsung geser untuk nobar nonton Indonesia versus Thailand.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman Prodia sore-sore emang enaknya bahas prestasi ya, Rea.
1: Bener banget, karena memang nanti kita juga membahas sebuah prestasi ya, kita kedatangan sosok anak muda di Sunset Talks nanti tentunya. Tapi sebelum ke Sunset Talks, ada informasi apa lagi nih?
0: Okay, jadi ada prestasi membanggakan nih, Re, dari siswa SMA Muhammadiyah 10 Surabaya yang berhasil memenangkan lomba esai Konstanta Fisika UNESA pada 2026.
1: Wih, keren banget.
0: Okay, jadi dua tim yang dikirim sekolah tuh dua-duanya berhasil meraih penghargaan The Best Paper dan The Best Poster.
1: Terus.
0: Okay, jadi kompetisi ini kan sudah digelar selama 2 hari di UNESA dari tanggal 4 sampai 5 Oktober dan yang diikuti itu diikuti oleh siswa SMA, MA dan SMK dari sekitar 50 sekolah. Bayangin dari 50 sekolah bisa menang dua-duanya tuh kayak keren banget kan?
1: Iya, keren banget. Spill dong namanya siapa tuh?
0: Oke, spill ya. Spill ya. Oke, jadi dua timnya ini untuk di tim A SMA 10 yang beranggotakan Muhammad Iza Nasrullah, terus ada juga Alma Syifa Maulana Hafiz dan yang berhasil meraih The Best Paper. Nah, kalau untuk di tim B-nya sendiri ada Muhammad Harits Abid Al Malik dan juga Muhammad Nafis Baktim yang meraih The Best Poster. Mungkin kita apresiasi dulu kali ya, congratulation gitu ya, karena sudah berhasil memenangkan The Best Paper dan juga The Best Poster di lomba yang diadakan di UNESA ini, Re.
1: Itu kapan tuh diadainnya? Kemarin?
0: Iya, dari tanggal 4 sampai 5 Oktober dan sudah pengumuman dan ternyata berhasil memenangkan. Keren banget ya ternyata anak muda Indonesia
1: ya. Benar-benar, anak muda itu apa ya, ini kan generasi penerus bangsa.
0: Betul-betul ya banget kan?
1: Tentunya negara ini bakal nantinya juga anak muda ini yang memimpin,
0: yang meneruskan
1: meneruskan.
0: Jadi bibit-bibit seperti ini yang memang harus dikembangkan seperti itu ya.
1: Benar banget. Dan tentunya nanti teman Pro 2 juga kita akan membahas prestasi-prestasi lainnya di Sunset Talks dengan siapa narasumbernya, kamu tungguin aja. Betul. Yang jadi penting kamu harus stay tune terus di mana, Lizzy?
0: Di 95,2 FM Pro 2 Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Serius, Desa? Kamu harus lihat trade ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
2: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
1: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
2: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
1: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
2: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita. Santai sore makin lengkap.

0: kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Masih di sore ceria teman berdua ya. Ternyata narasumbernya kita reschedule. Dan tentunya di sela-sela kita puterin lagu enak, kita juga melanjutkan informasi menarik tentunya barengan sama Kurianita dan juga ada
4: Lizzie masih di sini teman berdua. Jadi kita sore-sore ini tetap bahas prestasi-prestasi nih. Tadi kan kita sudah membahas kalau prestasi siswa dan siswi MUDI Indonesia ya. Dan yang pastinya prestasi ini tidak luput dari peran tenaga pengajarnya yang pastinya berkontribusi.
2: Betul
4: kan, Re?
2: Banget. Betul.
4: Anyway, pas banget ini tanggal 5 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Guru Sedunia gitu, Re.
2: Oh, oke. Berarti Hari Guru ini memang kira-kira temanya ada apa sih tahun ini?
4: Oke, jadi mungkin ke tujuannya dulu kali ya. Tujuan dari ada Hari Guru ini sebenarnya bukan cuman mengapresiasi guru, tetapi juga untuk ini nih. Jadi UNESCO ini menetapkan 5 Oktober 2026 ini peringatan sebagai Hari Guru Sedunia, yang pastinya juga untuk jadi kesempatan untuk yang pertama merayakan pastinya untuk peran guru dalam transformasi pendidikan. Kemudian juga menggunakan momentum ini tuh untuk melihat dukungan yang diperlukan supaya guru-guru ini dapat mengembangkan kemampuannya, kemudian menjalankan peran dan melaksanakan profesinya secara optimal. Jadi kalau gurunya sudah optimal, itu pasti nanti performanya insya Allah itu memberikan dukungan yang lebih optimal juga kan. Pasti berpengaruh juga sama apa?
2: Muridnya.
4: Benar, betul.
2: Benar banget. Karena memang guru itu juga apa ya, orang tua di sekolah.
4: Betul
2: gitu ya.
4: Betul banget, karena kita juga apalagi ini kita banyak spend time-nya lebih di sekolah kan ya. Sebenarnya aktivitas gitu kan, kadang kalau di rumah itu memang sudah untuk istirahat gitu kan ya. Rata-rata sekarang sekolah sudah dari pagi sampai sore. Jadi peran guru tuh besar sekali ya, kontribusi guru itu ya. Kalau untuk temanya sendiri, tahun ini nih temanya Standing with Teacher, 60 Years of Protecting the Profession, Advancing its Status and Shaping Our Future. Jadi fokusnya pada tantangan yang mempengaruhi status profesi guru sekaligus strategi untuk mengatasinya. Jadi masyarakat dan pembuat kebijakan ini didorong nih untuk melindungi, mempromosikan, dan meningkatkan status profesi guru. Balik lagi, jadi bukan cuman peringatan tapi memang untuk terus menyokong bagaimana sih lebih optimal profesi guru ini gitu kan ya, Re. Oke, jadi sekali lagi teman Pro 2 selamat memperingati Hari Guru Sedunia bagi guru-guru. Terima kasih karena sudah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

kayak gini. Kita buat menyenangkan. Yang bikin kamu melo. Ada titik-titik. Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
3: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

0: Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM

0: Yuhu, tamu pro 2 masih di sore ceria. Dan tentunya di sore kali ini situasi cuacanya gimana nih, Lizzie, di sore hari ini di daerah kantor? Apakah turun hujan?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Tidak, deng, jangan. Tidak, mungkin ya. Kalau sekarang sih terpantau masih sejuk, masih enak, masih ya untuk lalu lintasnya juga masih lancar. Jadi masih lancar-lancar aja nih.
0: Oke, gitu. Baik. Tapi berbeda loh cuaca di sini sama di ujung sana.
1: Kamu dimana
0: tahu
1: itu?
0: Dimana?
1: Dimana? Di ujung sana?
0: Di Baraguai.
1: Di Baraguai, jauh banget ya.
0: Jauh banget. Tapi ini lagi viral banget nih. Makanya aku spill ke kamu, teman pro 2. Jadi di Baraguai itu hujan es ya, itu berukuran besar melanda ibu kotanya Paraguay. Dan hujan es itu terjadi di tengah hujan deras dan angin kencang di negara itu.
1: Itu kira-kira sebesar apa itu?
0: Sebesar
1: esnya?
0: Bola tenis.
1: Wow.
0: Besar banget.
1: Sebesar
0: kan?
1: Bola tenis itu, sebesar bola tenis itu ukuran bakso ya. Kalau kita
0: bakso jumbo.
1: Iya kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Itu es, beneran es batu.
0: Iya, beneran. Dan memang kerusakannya itu meluas ya setelah hujan es itu sebesar bola tenis menghantam ibu kota Paraguay kemarin nih, minggu tanggal 4 kemarin. Dan tentunya juga sejumlah wilayah di ibu kota Paraguay juga diterpa hujan es itu. Dan bola es yang jatuh dari langit itu menyebabkan banyak kaca jendela rusak. Nah, enggak hanya itu juga, hujan es itu juga menyebabkan penyok gitu pada mobil, rusak
1: iya,
0: semua
1: iya
0: itu kaca-kaca mobil.
1: Seukuran bola tenis itu besar banget loh kalau menghantam. Apalagi tadi katanya bersama angin dan juga hujan deras, itu enggak kebayang gimana bener. Jatuhnya tuh parah banget enggak sih?
0: Ah, ya benar parah sih. Tapi moga-moga daerah Indonesia jangan sampai
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan, tolong jangan. Kalau bisa sih di sini hujan duit aja ya.
0: Hujan duit, amin. Kalau hujan duitnya duit koin nanti
1: sakit juga sih, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, kita tampung aja, kitanya masuk ruangan.
0: Kamu harusnya lebih spesifik lagi, hujannya hujan kertas warna merah.
1: Oke. Itu siap banget ya kita hujan yang satu itu.
0: Atau warna biru.
1: Oke.
0: Ya gitu. Oke deh teman produan, nanti kita bakal balik lagi kasih informasi cuaca dan juga lalu lintas. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi cuaca apa ya kan, dan juga nanti lalu lintasnya bakal sepadat apa di sore hari ini, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horak. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
0: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Pukul 17.02 waktunya Lizzie kasih kamu info terkait traffic dan weather. Kita geser ke traffic dulu teman Pro2 untuk wilayah Jawa Timur, Surabaya pada hari ini 5 Oktober 2026, siang sampai sore harinya diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, kemudian pada dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut. Untuk suhu udaranya di 13-36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 28-100%. Untuk arah angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5-33 km per jam. Bergeser ke keadaan trafik di wilayah Surabaya, terdapat beberapa titik teman Pro2 yang di situasi padat, ada di lalu lintas di Jalan Raya Darmo di Surabaya, kemudian ada di Jalan Jangir Wonokromo Surabaya juga, lalu lintasnya terpantau padat merayap, kemudian bergeser ke Jalan di Manyar Surabaya dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam. Kemudian lalu lintas juga terpantau padat di wilayah Dr. Insinyur Haji Soekarno di Surabaya. Kemudian terdapat lalu lintas padat juga di Jalan Tidar di Surabaya. Anyway, teman Pro2 yang lagi di perjalanan, misalnya kalian mau update terkait situasi jalan, bisa banget juga langsung WhatsApp kita di 0819080952 supaya kita juga tahu update terbaru terkait kondisi jalan di sana.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Iya, teman Pro 2 ya. Tentunya udah ganti segmen ya. Dari informasi terup to date ke open topiknya di Sisi Teduh. Kali ini ada topik apa sih, Lizzy?
1: Oke, untuk sore ini nih, Re. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Kita bakal bahas tentang ghosting nih, Re.
0: Oh, kenapa itu? Ada apa dengan ghosting?
1: Oke, jadi aku udah buka question box juga teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang mau gabung, bisa banget di Instagram kita @produerdsby dan isi question box-nya di instastory terbaru kita, atau mau di WhatsApp juga boleh di 0819089952. Kita bakal sharing terkait apa alasan ghosting yang paling gak masuk akal yang pernah kamu alami nih.
0: Oke, ini berarti gak harus tentang pasangan ya, iya. Bisa mungkin tentang rekan kerja yang tiba-tiba ghosting.
1: Bisa banget, ya. HR bisa, oh, bisa pokoknya okay. Tentang ghosting apapun. Ya, kita mau dengar cerita teman Pro 2, misalnya ada cerita apa. Bisa juga nanti sambil request lagu, pasti kita puterin buat teman Pro 2.
0: Oke, baik, jadi teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pernah di ghosting ya, bolehlah ya, sharing-sharing apapun pengalaman kamu bisa melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2
1: AM. Ya, bisa banget. Langsung aja, langsung.

0: Pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cuit deh.
3: New truck,

0: Ini nih, baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: habisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Dua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kalian masih di sisi dulu teman pro 2 barengan sama aku Lizzy dan juga
1: ada Rianita di sini teman pro 2, tentunya masih membahas topik yang sama ya, tentang alasan ghosting yang aneh gitu ya,
0: betul.
1: Yang pernah kamu alami. Kira-kira kalau kamu sendiri Lizzy pernah ngalami apa sih selama kamu hidup ini? Mungkin pernah di ghosting. Ghosting kan gak harus tentang pasangan,
0: betul,
1: ya.
0: Bisa
1: misalnya di ghosting sama customer, di ghosting sama rekan kerja, di ghosting sama apapun. Kamu pernahnya di ghosting apa?
0: Jujur aku pernah di ghosting abis wawancara sih.
1: Oh, wawancara kerja.
0: Betul banget. Jadi HR-nya bilang nanti akan kami hubungi ya setelah ini. Tapi sampai sekarang tidak dihubungi.
1: Wah, ya ini.
0: Itu termasuk ghosting
1: full
0: kan ya, Re?
1: Full
0: ghosting itu kayaknya ya. Itu kayaknya lebih sakit ya kayaknya. Karena kenapa enggak langsung bilang enggak, kamu enggak diterima? Kenapa harus bilang nanti akan kami hubungi? Sampai sekarang loh tidak
1: itu
0: dihubungi juga.
1: Itu namanya penolakan halus.
0: Okay. Mungkin untuk tidak menyakiti hati gitu ya.
1: Iya, benar. Dan tentunya juga kayak banyak alasan-alasan di luar sana yang mungkin pernah teman-teman pro 2 alami, kayak misalnya di ghosting karena kamu terlalu baik jadi aku takut. Nah, kenapa enggak sama kriminal aja ya kalau gitu ya?
0: Jujur, ini teman pro 2 juga ada banyak banget yang gabungan sama kita, dan memang rata-rata nih kayak dari Kak Denaps yang bilang aku pernah di ghosting karena kamu terlalu baik, Kak, katanya.
1: Waduh.
0: Wow. Sepertinya memang ini alasan klasik apa
1: bukan
0: gimana nih?
1: Klasik ini alasannya karena dia mungkin pengennya pacarannya sama orang kriminal.
0: Oh iya, mungkin harusnya dia carinya kriminal ya gitu kalau emang enggak mau terlalu baik.
1: Iya, padahal kalau terlalu baik itu justru kalau buat aku bagus.
0: Betul. Heeh.
1: Justru buat aku itu green flag banget gitu, dan itu harus benar-benar dibuka pintunya sebuka-bukanya karena baik banget gitu.
0: Iya,
1: loh
0: gitu.
1: Ngapain baik banget kalau ditolak gitu.
0: Okay.
1: Ya
0: oke, terus juga ada juga nih, seingatku di ghosting tanpa alasan paling sakit sih, Kak.
1: Oh,
0: jujur iya.
1: Iya benar,
0: kita nggak pernah tahu, pasti kita kayak questioning diri sendiri kira-kira salah kita apa ya.
1: Benar. Okay. Jadi apa ya, kayak kita tuh masih bertanya-tanya gitu ya, apa sih permasalahannya, kenapa kok sampai di ghosting ya kan. Jadi kayak apa ya, butuh penjelasan lah ya.
0: Okay. Terus ada juga nih, Kak, dari in.blue1 katanya belum siap menikah padahal umur sudah 27. Jadi di ghosting, kenapa tidak dikomunikasikan dengan baik gitu ya kalau misalnya memang belum siap gitu kan ya, kenapa harus di ghosting gitu kan ya.
1: Benar. Itu teman-teman pro 2 ada yang request lagu juga nggak? Kamu boleh spill, kasih tahu lagunya apa yang mereka request. Oh, kalau belum ada request, oke. Nanti teman-teman pro 2 masih ada waktu ya sampai jam 19 ya, teman pro 2, untuk buat kamu yang mau gabungan di topik kita hari ini di sisi teduh tentang alasan ghosting teraneh yang pernah kamu alami gitu.
0: Anyway, ada satu lagi nih dari Kak Likyun ya. Terakhir aku bacain sekarang nih, katanya di ghosting karena LDR, Kak. Ngomong-ngomong teman pro 2, lagu yang satu ini nih mungkin bakal ngewakilin kamu para pejuang LDR ya. Kenapa ya kalau misalnya cewek kalau lagi LDR tuh suka marah-marah? Karena nih katanya dia lagi kangen.

Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: 2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.
1: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Sayap-sayap cinta Titi DJ barusan udah aku puterin spesial buat kamu teman Produa. Kita masih di
1: Sisi Teduh.
0: Sisi Teduh. Iya, masih bener. Bahas tentang perghosting-ghostingan nih ya.
1: Iya, benar banget, kayak alasan ghosting teraneh yang pernah kamu alami gitu teman Produa. Kalau tadi aku sudah spill kayak alasannya karena kamu terlalu baik ya kan. Terus aku mau spill lagi alasan teraneh.
0: Apa itu?
1: Aku kira kamu enggak tertarik, jadi aku mundur duluan. Nah, itu udah langsung menyerah tanpa
0: sebelum mulai ya teman-teman.
1: Sebelum mulai, sebelum berusaha udah nyerah dulu. Wah, ini
0: gak boleh, harus
1: gak boleh ya. Jangan ya, ini namanya kalah sebelum berperang.
0: Asik.
1: Terus ada lagi, kayak aku lagi menghilang dari semua orang padahal masih aktif upload story.
0: Semua orang yang dimaksud tuh gimana nih, yang di ghosting doang tak semua orang itu?
1: Nah mungkin bisa jadi, karena memang kan ini aneh alasannya. Terus alasan aneh lainnya itu kayak aku takut hubungan ini jadi serius. Lah kalau memang enggak mau, enggak usah ya kan.
0: Kenapa dimulai kalau misalnya takut serius?
1: Iya, kalau enggak serius mending enggak usah dimulai sama
0: betul
1: sekali.
0: Betul banget. Emang sedikit meresahkan ya
1: ghosting-ghostingnya di diri. Jadi memang banyak sekali alasan-alasan yang enggak make sense gitu, yang enggak masuk akal itu dibuat jadi alasan.
0: Ya emang alasan ya. Alasannya nah, adalah
1: alasannya
0: alasan.
1: Tapi apa ya? Enggak logika gitu. Kenapa harus begitu gitu ya kan? Terus ada lagi kayak aku bingung mau balas apa, akhirnya kelupaan sampai berbulan-bulan.
0: Oh.
1: Kelupaannya itu enggak sehari. Amnesianya
0: dua hari. Amnesianya udah akut kayaknya ya gitu ya.
1: Lah ya kan oke lah, oh aku gak balas karena aku ketiduran, besoknya langsung dibalas gitu, is okay. Gak apa-apa ya, ini sampai berbulan-bulan.
0: Ya mungkin memang antara kelupaan atau dilupakan sih ya. Tapi ini menggebu-gebu banget dari tadi. Apakah ada pengalaman pribadi dari Rianita sendiri?
1: Aku ingin meramaikan aja, biar rame ini siarannya.
0: Anyway, ada satu lagi nih Re, dari teman Produa, dari @ anak rumahan. Yang katanya aku di ghosting karena katanya dia lagi mau fokus ke diri sendiri kak. Dua minggu kemudian aku lihat dia fokus ke cewek lain.
1: Wow. Sakit ya?
0: Sakit sih. Ya udahlah, kalau memang sudah tidak sejalan mungkin hati-hati di jalan.

0: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
1: Kamu yakin nggak apa-apa?
0: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
1: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
0: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
1: Kamu nggak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.

0: Masih di sisi teduh teman Pro 2 ya, tentang ghosting, masih seputar dunia ghosting nih ya, tapi bukan dunia hantu ya.
1: Oh ya, ghost. Iya, okay. Tapi yang lebih menyeramkan sih memang kayaknya dari hantu ya. Fenomena yang satu ini.
0: Iya, benar banget, karena memang kayak apa ya, ghosting itu hal yang sebenarnya gak enak gitu ya. Apalagi mungkin di ghosting customer yang katanya beli ternyata gak beli barang, misalnya kayak gitu. Di ghosting sama rekan kerja yang katanya dikasih job-joban ternyata sampai sekarang gak dikasih-kasih. Ya kan, macam-macam kan ghosting ini. Gak hanya di dunia percintaan aja, di dunia kerja, di dunia apapun itu yang sehari-hari aktivitas kita, entah itu berteman, bersahabat, itu juga pasti pernah mengalami suatu ghosting gitu. Atau mungkin bahkan kamu tukang ghostingnya teman berdua, gimana nih?
1: Kayaknya mungkin pernah ya yang jadi recall memory karena ghosting customer tadi. Tadi kan kita udah tanya-tanya di marketplace gitu kan, kayak kak ini spesifikasinya gimana. Ternyata ngilang, wush, gak ya, ada ngilang. Kepastian.
0: Biasanya itu kalau gak niat beli itu cari barang yang nggak ada atau warna yang nggak ada.
1: Dia udah cari dulu gitu ya. Oh ternyata di situ nggak ada warna biru misalnya. Iya, tanyain yang biru gitu ya.
0: Misalnya kamu jualan payung gitu ya, aku customer ghosting. Kamu jualan payungnya cuma warna pink, hijau, kuning ya misalnya. Aku tanyalah yang di luar pink, hijau, kuning itu, entah itu warna hitam, entah itu warna ungu. Oh gak ada warna ungu ya, padahal ungu itu warna kesukaan aku. Ya deh, makasih ya kak.
1: Ya tapi itu juga hilang, kayaknya deh. Pernah deh, kayak misalnya kita masuk supermarket, terus misalnya barang yang kita beli gak ada. Terus pernah gak sih kamu kayak pas mau keluar tuh sengaja ngomongnya, ya gak ada gitu. Karena takutnya kalau keluar tanpa beli takut dikira mencuri sesuatu gitu kan.
0: Bunyinya nggak telolet om aja ya.
1: Apa dong bunyinya?
0: Biasanya bunyi soalnya barangnya belum di scan kan, belum masuk scan kasir. Nah itu biasanya kalau kita keluar dari supermarket itu, itu biasanya ada sensornya tuh.
1: Okay.
0: Tapi ada juga supermarket yang nggak ada. Jadi tergantung kamu masuk supermarket yang modelan kayak gimana teman produa gitu.
1: Ada yang dia pergi langsung pergi aja gitu kan. Berarti itu kayak itu di ghosting sama barangnya. Barangnya pergi menghilang hus gitu. Tapi nggak ada riwayat apa-apanya.
0: Pokoknya nggak mencuri ya.
1: Oke, teman produa juga masih banyak banget nih yang mau gabungan ya. Ya walaupun waktunya sudah agak mepet, sayang banget ya karena topiknya seru banget ini. Mungkin kita bacain lagi nih ya dari Kak Citra Gif. Gak pernah di ghosting teman lama soalnya. Ini maksudnya gimana ini?
0: Apa? Friendzone. Nah, jadi memang tidak ada yang merasa di ghosting atau mengghosting. Memang kita ini berteman aja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kayak produa teman terbaik kamu gitu ya. Okay. Terus ada juga dari Kak Har yang katanya didekit sama cowok yang udah deket sama cewek lain, pas respon dia ngilang. Wow.
0: Gitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi ini ada backup atau bagaimana ini?
0: Kalau memang tidak cukup dengan satu wanita ditanyain dulu. Kak, kaya enggak sih, Kak?
1: Wow.
0: Kalau kaya ya mungkin kamu deketin mungkin sisi lainnya ya kan, mungkin kamu minta job-joban kek apa kek gitu. Harus pintar memanfaatkan ya kan, bukan memanfaatkan hal yang buruk ya, manfaatkan hal yang baik. Jadi apa yang ada di laki-laki itu sisi lainnya, mungkin apa, mungkin sisi kebaikannya apa gitu ya. Karena memang setiap orang itu ya, seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baik, sebaik-baiknya manusia selalu ada sisi buruknya. Ambil aja sisi baiknya apa gitu. Kalau memang dia nggak oke di bagian itu, mungkin oke di bagian yang lain. Entah itu mungkin misalnya kaya, kamu mintalah job-joban ke orang itu ya kan, bagi-bagilah rezekinya, bisa aja kan. Kenapa?
1: Ya betul. Ya kalau nggak dideketin dia, mungkin mendekatkan diri kepada yang maha kuasa kali ya. Semoga enggak dong. Ya semoga tetap selalu dalam lindungannya. Amin. Kayak lagu satu ini yang bakal aku puterin buat kamu teman Pro 2. Amin. Okay. Dari Salma Salsabil. Enjoy.

0: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau jam 19 atau jam 7 malam, iya kan. Thank you so much buat kamu semuanya teman Pro 2 yang membersamai sore ceria dari jam 3 sore tadi. Mulai dari info lokal, terus informasi terup to date lainnya yang gak lokal juga udah kita spill ya buat kamu. Lalu yang terakhir di sisi teduh tentang ghosting pun juga udah banyak banget yang gabungan. Thank you so much ya teman Pro 2 sudah membersamai kita mulai dari jam 3
1: sampai
0: sore
1: jam
0: tadi.
1: 7 malam ini ya. Benar
0: banget, dan tentunya kita harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang sudah membersamai kita dari jam 3 sore, tapi kamu gak usah sedih karena nanti bakal ada musik live chat Relay Jakarta dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan tentunya juga setelah Relay musik live chat bakalan ada jaga malam ditemani oleh Njan ya, oleh kakak Njan yang bakal menemani jaga malam kamu. Oke deh, thank you so much teman Pro 2. Rianita pamit,
1: Lizzy pamit, tetap di 95,2 FM Pro 2 Surabaya,
0: teman terbaik kamu.

0: Yes, dalam konser The Weeknd di Seoul yang akan digelar minggu ini. The Weeknd akan kembali ke Korea Selatan setelah 8 tahun untuk menggelar 2 konser di Goyang Stadium pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2026. Konser tersebut akan dibuka oleh duo asal Jepang, Creepy Nuts, dan rumor muncul usai The Weeknd mengunggah Instagram story yang menggunakan lagu One of the Girls yang berkolaborasi dengan Jennie yang juga melibatkan Lily Rose Depp dalam materi promosinya. Sontak hal itu membuat penggemar berspekulasi dengan adanya kemungkinan penampilan kejutan dari Jennie di Seoul.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Take That yang mengumumkan album studio ke-10 berjudul Dreamers yang akan dirilis pada 20 November 2026. Album ini memuat lagu Yours a Superstar dan melibatkan Tom Odell pada lagu Masterpiece. Bersama dengan pengumuman album, Take That juga merilis title track Dreamers.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadarnya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo? Dimanapun kamu berada, semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga.
0: Okay.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya yang udah ada kan.
2: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu, terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik banget.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Tuh, udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu, karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
1: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
1: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X. Ya.
0: Yeah. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh udah punya single. Kapan?
1: Yeah.
0: Singlenya apa?
1: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
1: awalnya
0: dulu.
1: Awalnya tuh di... Boleh, kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu. Oh,
0: iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
1: Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama yes. si produsernya Aji Kor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude, mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya lo cocoknya kemana gitu, biar emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: kita kasih
0: kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita disuruh lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude ya, kayak iya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa. Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah enggak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitan

0: adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hipdut doang nih kayaknya nih, gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sama Riri kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di Hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Gimana
0: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, Hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Lord, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hibdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu. Di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hibdut sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca gue enggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lu udah pada mau ditanyain ya. Lu udah pada
2: mau ditanyain.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid itu enggak yang terlalu technical banget kan, dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan?
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me gitu.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me tuh gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
1: Kalau dari gue gak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu sebelum ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip-hop juga ya kan, cuman nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hibdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
1: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
1: Tuh gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
1: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu. Gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo, sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best emang. Kalau dari lo, Yok?
1: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
1: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
1: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, penyanyi lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik galau. Ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
1: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener. Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jangan berani sama gue nih.
0: Lo jangan begitu dulu, Grace. Lo jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan. Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena, kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut
2: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut
1: gue
0: sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
1: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin.
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan wajar ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan nggak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
2: Iya.
0: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
1: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya, iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, okay. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya?
2: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu.
2: Itu.
0: Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita tuh nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar-benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang. Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini, dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil, ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener, Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada, terus juga di visualizernya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace?
2: Atau... YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin Afro. Mungkin. Nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan nggak ada single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan,
2: Gara-gara
0: ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye
2: bye. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

95.2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo ya. Hey, welcome back di Jaga Malam. Kali ini Arinjan alias Fauzan yang akan temenin kamu sampai dengan jam 12 malam teman Prodo FM. Selamat banget buat kamu bisa ketergabungan. Akan ada banyak lagu enak dan juga informasi yang akan Arinjan siapin buat kamu. Jadi yang mau dengerin lagu enak sekalian request gitu ya, buat kasih pesan lewat lagu ke seseorang gitu, maybe boleh banget teman Prodo. Kamu tinggal gabung aja di WhatsApp 081-908-1952 atau bisa di Instagram di @prodo_rrsby atau bisa di live chat aplikasi RRI Digital. Kalau misal mau ikut nimbrung juga bisa, karena seperti biasa juga di jam 9 yang bakal open topic gitu ya. Ngomongin yang ringan-ringan aja, karena yang tahu ini masih hari Senin dan pasti tenaga kamu semuanya udah terkuras banyak. Jadi yang bakal open topicnya yang ringan-ringan aja gitu. Sekalian juga boleh request lagu favorit kamu gitu. Ya udah, stay close with me, satu lagu dari Harry Styles dengan Adore You, nyanyi buat semuanya, mudah-mudahan punya bagus malam hari ini.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya

Oke, teman produknya masih di Jaga Malam bareng sama Injen ya. Dan beberapa lagu udah Injen siapin buat temenin kamu banyak pastinya. Jadi gak usah khawatir gitu. Yang mau kamu request lagu bisa banget nanti di jam 9 Injen bakal bikin question box kayak biasanya juga. Kamu tinggal nimbrung aja. Kalau misal mau kamu lewat Instagram juga bisa. Diet pada dua dari SBY. Sambil dengerin lagunya juga bakal kasih informasi buat kamu nih. Kayaknya pas juga setelah seharian bekerja ngomongin soal film kayaknya menarik ya teman produk ya. Karena malam hari ini juga Injen mau spillin informasi soal dunia perfilman gitu. Kali ini ada Digger Flop yang ini bisa dibilang parah banget teman produk. Rugi sampai dengan 3,5 triliun. Nah, jadi nama besar Tom Cruise siapa sih yang gak tahu sama pemeran film satu ini teman produk. Kalau misal ngomongin soal filmnya Tom Cruise yang terngiang-ngiang itu ya di otaknya Jam Mission Impossible sih teman produk. Tapi enggak tahu lagi kalau kamu gabungin aja. Tom Cruise sama Alejandro Gonzalez ya. Ini enggak bisa nyelamatin film terbaru mereka yang berjudul Digger dan dari bencana box office dan film itu terancam rugi triliun rupiah loh teman produk. Padahal ini film baru tayang tanggal 1 Oktober 2026 pastinya. Film ini diproduksi dengan budget jumbo ya, bisa dibilang gede banget ya, itu sekitar 160 sampai dengan 180 US dollar ya, juta. 180 juta US dollar teman produk maksudnya. Itu setara kalau dirupiahin sekitar 2,8 sampai dengan 3,2 triliun teman produk. Nah, itu enggak hanya mampu mendapatkan 8 juta sampai dengan 143 miliar di pekan pembukaan di Amerika Utara teman produk. Jadi lanjut lagi di pasar internasional menurut data box office Mojo yang diakses pada tanggal 6 Oktober, yaitu 6 September maksudnya, film ini mendulang hanya 12 juta US dollar dengan menanggapi perolehan globalnya itu menjadi 20 juta US dollar dan cuma sekitar 12% dari budget produksinya gitu teman berdua. Ya gimana nih teman berdua yang mungkin udah tahu bocoran dari film ini memang gak sebagus itu ya teman berdua, sampai bisa dibilang tuh ruginya tuh gak main-main gitu loh teman berdua. Ya buat teman berdua yang suka sama si Tom Cruise atau Gonzalez tadi, supaya budgetnya bisa balik modal lagi ya nonton di bioskop lah ya teman berdua. Sambil ajakin bestinya, crushnya, keluarganya, teman-temannya semua, teman Facebook, teman apa kek, semuanya diajak deh teman berdua. Kalau misal apa pingin filmnya si Tom Cruise ini bisa balik modal lagi gitu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Are suruh Boyo Garo Pro 2 FM.

Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Waktunya kentongan.
1: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Oke, kita mau berdua ngomongin soal yang lagi ini ya, rame di Instagram sosial media, karena ini harusnya teman-teman pada nonton sih, karena timnas Indonesia kebanggaan lagi bertanding gitu ya melawan timnas Thailand gitu, dan sementara ini masih imbang sih teman-teman berdua. Kalau misal mau ikut nambahin tim burungan boleh banget gabungan aja di 08190 8952, atau di Instagram juga bisa diet berdua dari SBY. Timnas Indonesia menggempur Thailand selama babak pertama ini, tapi masih belum bisa mencetak gol pada final FIFA ASEAN ya 2026 hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dan Thailand ini langsung bisa menguasai permainan dengan baik. Kalau di pertahanan Indonesia sih dikepung ya sama timnas Thailand ya teman-teman berdua ya. Bahkan barisan pertahanan Garuda ini gak panik sebenarnya. Serangan luar dari Elven pun ini dengan mudah dipatahkan juga, dan Thailand mendominasi pertahanan pada menit kelima, dan setelahnya giliran Kevin Dix ya dan juga kawan-kawan yang menguasai permainan, dan serangan demi serangan akhirnya dibangun dan juga membuat back Thailand ini keteteran teman-teman Pradua. Nah, kayaknya malam hari ini Jen juga bakal spillin teman-teman Pradua nonton Indonesia versus Thailand ini di mana? Tuh, pada nobar di mana sih teman-teman Pradua? Soalnya teman-teman Jen tadi setelah siaran, udah sangat antusias buat nobar gitu ya. Ada yang pakai jersey timnas Indonesia, ada yang pakai salnya juga, ada yang udah pipinya dikasih tato merah putih teman perdua. Sebenarnya Jen pingin joinan, tapi karena Jen setia buat temenin teman perdua gitu ya. Jadi kalau pemilih untuk temenin teman perdua aja sambil streaming tipis-tipis, atau mungkin kalau misalnya nggak sempet nonton highlightnya aja, yang jelas tetap optimis kalau timnas Indonesia Garuda Kesayangan bakal bisa menang gitu teman perdua. Oke. Jangan kemana-mana, karena aja nanti bakal up buat topik jaga malam kali ini, ngomongin soal pada nobar di mana sih timnas kali ini dan nontonnya sama siapa. Buruan gabungan ya, sampai jam 11 dan bakal tungguin tim buruan kamu. Sekalian juga boleh request lagu favorit kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi.

teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, sama Bro Dio ngomongin soal Nobar ya, Indonesia versus Thailand malam hari ini tadi. Spill keseruan. Kamu pada nonton di mana Nobarnya? Dia nonton sama siapa teman Bro Dio? Kalau di sini ada Kailam yang udah gabungan sih teman Bro Dio. Nyen bacain langsung aja ya, karena paling gercep katanya dia Nobarnya itu di warung sama swipe-swipe-nya. Seru banget, Bang, sambil pesen kopi dan juga nasi goreng udah paket lengkap sama air mineral dingin. Sekali-sekali ajakin lah ya Nyen kalau pas libur gitu, ada momen pas ada bare bola gitu, ajakin lah Bang, Bang Ilham ya. Ya udah, sekalian juga mau request lagunya Kunto Aji, Tuan tolong kirimkan. Ini salah satu yang udah di request ya, kirimkan jodohku, Tuan tolong kirimkan jodohku. Ini kayaknya isi hatinya Kak Ilham ya. Lagu dari Kunto Aji, Tuan tolong kirimkan jodohku. Jangan langsung puterin aja lagunya. Dan buat semuanya juga pastinya, masih ada waktu sampai dengan jam 11, gabungan aja. Kamu lagi nonton di mana? Nobar Indonesia versus Thailand dan juga sama siapa? Di Instagram question box yang udah Jen bikin di @produr_rsb atau di WhatsApp juga bisa di 0819089952. Dan langsung aja Jen puterin lagunya This Is All For You. Mudah-mudahan punya bagus malam hari ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

aja nih udah gabung kan. Kali ini ada Kak Vivi sama kakak Lia yang katanya dia itu kalau nobar ya itu selalu di rumah aja karena kalau pas malam gini takutnya pulangnya kemalaman bang, gitu katanya. Jadi di rumah aja nontonnya di rumah sambil makan mie goreng. Wih, cakep bener tuh kayaknya ya. Ya udah, katanya sekalian juga mau request lagunya Jamie Miller yang berjudul Long Way Home. Udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja di Song For You. Bakal puterin, mudah-mudahan moodnya bagus malam hari ini.

tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Teman Perudah satu jam ke depan bakal ada more music kan nemenin teman Perudah malam hari ini sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir, Nino udah siapin banyak lagu enak buat kamu satu jam ke depan. So keep stay tune terus di Perudah FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. Yeah.

Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Purnama 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Thanks buat teman-teman udah terlalu tune in bareng sama kita di malam hari ini. Ketemu lagi bareng sama kita di esok hari, tentunya masih di 95,2 Pro FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 nih. Nah, untuk di sepanjang hari ini kamu akan mengikuti beberapa program ya. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan di malam hari ada jaga malam nih. Satu jam ke depan sampai jam 6 teman Pro 2 ada jazz music ya. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Pro 2 FM.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

kamu. Pro 2 FM. 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Sanya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah memenangkan adu penalti melawan Thailand menyusul imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin malam. Ini adalah trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games yang beberapa kali diperoleh Indonesia. Indonesia akhirnya menang setelah menyudahi adu penalti 4-2 setelah 2 Sarah Yoyen dan Natapong Sairia itu gagal melaksanakan tugasnya dengan baik untuk Thailand. Back timnas Indonesia Justin Hubner menyatakan tak mampu menggambarkan perasaannya setelah membawa Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Senin malam. Ini kemenangan pertama tim senior Indonesia dalam laga final dalam 35 tahun. Terakhir kali tim senior menang di final adalah ketika mendapatkan medali emas SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni menyebut trofi FIFA ASEAN Cup 2026 itu sangat berarti bagi dirinya ya, setelah ia itu menjadi bagian skuad Garuda yang memenangkan trofi itu. Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Senin. Ole mengakhiri turnamen ini dengan selalu bermain sebagai starter dalam 4 pertandingan. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Ramani untuk di Spada ya. Nah, akhir-akhir ini kayaknya kamu akan mendengarkan Rama di pagi hari nih. Karena ini banyak banget ya di jadwal ya teman Pro 2, aku menemani kamu di pagi hari ini. Sumpah, kayaknya kita udah reshuffle ya. Kemarin, di bulan kemarin aku banyak yang dijaga malam gitu kan. Sekarang di pagi hari ini. Kenapa ya orang-orang ya? Anyway, untuk di pagi hari ini teman Pro 2, gimana kabarnya? Apakah kamu baik-baik saja? Atau mungkin kamu udah sehat walafiat mau pergi kerja? Atau mungkin lagi mau berangkat sekolah? Atau kamu udah di jalan nih teman Pro 2? Nah, gak apa-apa. Aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak nih di pagi hari ini. Dan juga akan ada informasi yang menarik ya buat kamu di pagi hari ini nih teman Pro 2. Terus juga aku mau ngucapin congrats ya buat Timnas Indonesia yang udah menang ya atas Thailand nih 4-2 dalam adu penalti tadi ya teman Pro 2. Itu keren banget sih sumpah. Terus juga aku tadi baca ya di Info Pro 2, ternyata ya terakhir kali tim seniornya Indonesia itu menang di final dan juga mendapatkan medali emas itu di SEA Games 1991 di Manila itu, Filipina. Wow, lama sekali. Wah, ini memang bersejarah banget ya teman Pro 2. Sampai medali emas dari tahun 1991 lo bayangin, itu berapa lama ya, sekitar aku belum bisa ngitung sih. Ya udah teman Pro 2, nanti juga di jam 8 ya akan ada halu hanya satu lagu, terus juga ada topik buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol di pagi hari ini, boleh silakan. Terus juga mungkin kamu mau dengerin lagu di pagi hari ini, boleh request aja. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Masih merayakan timnas Indonesia yang menang FIFA Asian Cup 2026 ya teman Pro 2. Nah, ini dari presiden kita Prabowo Subianto itu merayakan juga kemenangan timnas Indonesia atas Thailand pada pertandingan final SEA Games katanya. FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam ya, yang ditentukan melalui adu penalti nih. Nah, empat penendang Indonesia itu ada Kevin Dix, Dan James, Elkan Baget, dan juga Shane Patinama itu sukses menjalankan tugasnya dan juga mencetak gol. Terus untuk dua penendang dari Thailand ya teman Prodo, ada Sarah Yoyen dan juga Natapon Seri ya, itu gagal mencetak gol ya teman Prodo. Dan tendangan Sarah itu membentur tiang gawang, sedangkan eksekusi Seri ya itu berhasil ditepis kiper Indonesia Emil Audero. Wow, keren banget sih. Lalu juga Presiden Prabowo ini langsung menyaksikan ya pertandingan di tribun VIP SUGBK. Terus juga beliau tampak bersorak ketika Indonesia itu memastikan kemenangan nih. Terus presiden itu juga sampai terlihat melakukan gerakan meninju ya sebagai bentuk luapan kegembiraan. Meninju ya, ini bola kayak. Enggak apa-apa, tapi memang ya kalau misalnya aku ada di situ juga pasti selebrasi ya teman Pro 2, karena kemenangan ini menjadi sejarah bagi Indonesia yang dulu 1991 ya, sekarang 2026, keren banget sumpah. Terus Indonesia itu lebih dulu membuka keunggulan melalui Dan James pada menit ke-84. Terus juga aku banyak ngomong terus ya, tapi gak apa-apa, 2 menit berselang juga Thailand itu berhasil menyamakan kedudukan melalui Ikhlas Sanron. Nah, pada babak perpanjangan waktu Thailand itu juga berhasil membalikkan keunggulan melalui Peradol Chamraratsame pada menit ke-111. Nah, Indonesia itu juga kembali menyamakan skor melalui tendangannya Elkan Baget nih pada menit ke-114 nih teman Pro 2. Skor 2-2 itu juga bertahan ya hingga akhir perpanjangan waktu, sehingga pertandingan itu harus ditentukan melalui adu penalti, dan Indonesia itu akhirnya menang ya 4-2 dan memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Siapa yang di sini teman Pro 2 yang nonton ya? Aku belum sempat nonton. Kemarin muncul aja sih, tapi apa ya? I'm not big a fan about football soccer in Indonesia or something ya teman Pro 2. Aku lebih ke basket ya, tapi enggak apa-apa. Aku apresiasi buat Timnas Indonesia yang menang di final Asian Cup, FIFA Asian Cup 2026.

0: Contract.
1: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
2: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
1: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
2: Terus, aku harus gimana?
1: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
2: Oh, iya juga ya.
1: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: Genius.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
3: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
4: Aku mau spill teman Pro2 untuk di halu ya, hanya satu lagu nih, ada artisnya, ada Wim nih teman Pro2. Mungkin buat kamu yang tahu Wim. Nah, ini ada 3 lagu ya teman Pro2, ada This and That, terus juga ada Right On, terus ada Supernova nih. Langsung aja ya teman Pro2 untuk kamu voting nih di Instagram, bisa ya di @pro2rrisby atau lewat WhatsApp di 081908000952 atau lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kalau kamu belum tahu ya, ini adalah Wim itu dari Thailand ya, yang bernama Karn Kasidech Hongladarom nih teman Pro2. Terus juga dia itu adalah indie pop dari duo Hypes nih. Nah, dia itu lahir di 1997 ya. Masih muda banget ya, tapi masih tua dari aku ya. Nah, dia itu debut di solo project ya, Wim, short for Who Is Me, di Oktober 2024. Dan juga dia itu rilis debut first solo album dengan judulnya itu Noise di 2024 itu ya teman Pro2. Terus untuk musik stylenya, mungkin ya aku baca-baca juga, dia itu ke arah R&B, terus juga retro groove, funk texture, dan juga breezy indie pop nih teman Pro2. Baik, langsung aja voting ya. Aku tungguin nanti di jam 8, aku akan nge-playin votingan dari kamu.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian